0: you think so?
1: 95,2 FM, Liwanya Masih, teman terbaik kamu. Masih bilang aku Serina ya, nemenin kamu di pagi hari ini. Dan sudah saatnya kita nanti bakalan ngebahas tentang hari peringatan hari ya, teman berdua. Kalau hari mah, hari ini hari Senin, teman berdua, tanggal 12 Oktober 2026 ya. Nah, kira-kira di tanggal 12 Oktober ini diperingati sebagai hari apa aja ya? Ini bakal aku bahas. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, keep stay aja. Semoga 95,2 FM, Liwanya Masih, teman terbaik kamu.

0: conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
2: Hah, yang bener?
1: Iya, bener.
2: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
1: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
2: Ya ampun, dari media sosial.
1: Iya.
2: Emang kamu kenal siapa yang share?
1: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
2: Kamu juga ikutan share?
1: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
0: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Ada teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Teman terbaik kamu.

Simbol 5,2 FM, ini wajar masih teman terbaik kamu. Selain tanggal 12 Oktober, hari ini hari Senin ya, nama perlua, tapi ternyata juga diperingati sebagai Hari Museum Nasional. Nah, jadi tanggal 12 Oktober ini menyimpan banyak makna juga ya, terkhususnya di Indonesia, nama perlua. Bukan sekedar tanggal di kalender aja, tapi juga menjadi momentum untuk mengenang, merayakan, sekaligus juga merenungkan berbagai macam sisi kehidupan manusia. Jadi di Indonesia, tanggal 12 Oktober ini diperingati sebagai Hari Museum Nasional yang menjadi peringatan dan juga mengajak masyarakat nih untuk selalu mencintai dan melestarikan warisan sejarah bangsa ya. Jadi dari tujuan peringatan ini juga nggak hanya untuk memperingati bagaimana Hari Museum Nasional terbentuk, tapi juga meningkatkan kesadaran kita nih dari masyarakatnya ya, nomor 2 dapat membentuk peran tentang museum dan juga menjaga kebudayaannya. Selain itu juga hari ini bertepatan dengan berbagai macam hari peringatan di belahan dunia. Di tingkat internasional sendiri itu ada diperingati sebagai Hari Tani Nasional, terus juga di ajang penghargaan bagi para petani juga ya yang sangat berperan penting dalam menyediakan pangan bagi masyarakat. Tapi yang nantinya bakalan aku bahas lebih detail lagi adalah Hari Museum Nasional. Bagaimana cara kita untuk memperingatinya dan juga apa sejarahnya, kenapa jadi bisa hari ini ya dijadikan sebagai Hari Museum Nasional. Jadi buat kamu yang penasaran, keep saja 95,2 FM RI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Serius kamu? Terus dianya gimana?
2: Kemarin dikit suara kamu. Satu kafe tuh pada nengok kita loh.
1: Aduh, iya. Duh, maaf, aku ngerasan. Seru banget ini.
2: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
3: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik. Pada.

95,2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih dengan pembahasan yang sama ya, tanggal 12 Oktober yang diperingati sebagai Hari Museum Nasional. Pernah gak sih teman-teman datang ke museum gitu ya, terus kayak ngerasa museum ini cuma tempat menyimpan barang-barang lama? Kalau kita lihat gitu ya, lebih dekat museum ini kan menyimpan banyak cerita ya tentang perjalanan bangsa, kehidupan manusia, sampai juga perkembangan budaya yang membentuk Indonesia hari ini. Apalagi Indonesia tuh terkenal dengan berbagai macam keberagamannya ya, Tamarua. Dan setiap tanggal 12 Oktober ini kita memperingati sebagai Hari Museum Nasional. Dan tanggal ini ternyata juga ditetapkan dalam Musyawarah Museum Se-Indonesia yang berlangsung di Kota Malang tanggal 25 sampai 28 Mei 2015. Nah, dalam musyawarah ini para insan permuseuman Indonesia itu menyepakati Tamarua 12 Oktober sebagai Hari Museum Nasional. Kenapa? Karena pemilihan tanggal ini berkaitan dengan penyelenggaraan Musyawarah Museum Se-Indonesia pertama di Yogyakarta pada tanggal 12 sampai 14 Oktober 1962. Jadi peringatan ini bukan sekedar soal mengajak masyarakat berkunjung ke museum aja ya. Dan museum itu bukan hanya sekedar kayak melihat barang-barang lama aja, tapi banyak maknanya, banyak pembelajaran yang bisa kita dapatkan di museum. Tapi juga menjadi momentum untuk mengingat pentingnya museum dalam menjaga sejarah, kebudayaan, dan identitas bangsa.

0: Wah, keren nih.
1: Ya iya dong, barang impor tahu, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
0: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
0: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
2: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.

Radio FM, teman terbaik kamu. Selanjutnya kita bakal mengenal tentang makna Hari Museum Nasional itu sendiri ya, teman berdua. Jadi museum ini kan sebagai penjaga cerita ya, ibaratnya kayak identitas negara juga. Kalau kita bicara tentang museum nih, sebenarnya apa sih yang membuat tempat ini tuh kayak penting banget? Jadi museum bukan hanya bangunan berisi benda kuno, melainkan juga tempat kita tuh belajar memahami masa lalu melalui peninggalan yang masih bisa dilihat hingga sekarang. Yang pastinya bukan peninggalan mantan ya, itu kenangan-kenangan yang bisa membuat kamu menjatuhkan air mata, teman perlua. Kalau museum ya pastinya peninggalan yang bisa bikin kita mempelajari ya dari sejarah-sejarah yang pernah ada. Dan bayangkan sebuah benda yang mungkin terlihat kayak sederhana banget gitu ya, pakaian adat, alat musik tradisional, naskah kuno, atau peralatan rumah tangga zaman dahulu, ini ternyata bisa menceritakan bagaimana masyarakat itu pada masanya. Karena dari zaman ke zaman kan berbeda-beda ya, nomor dua. Dari benda-benda tersebut juga kita bisa belajar tentang kebiasaan, teknologi, kepercayaan, hingga juga perubahan sosial yang terjadi dari generasi ke generasi. Nah, Hari Museum ini juga mengingatkan kita kalau sejarah itu bukan hanya milik orang-orang yang hidup pada masa lalunya aja, tapi sejarah juga bagian dari identitas kita sekarang ya, karena sudah bisa jadi tanggung jawab bersama juga untuk merawat dan mewariskannya ke generasi berikutnya. Apalagi kalau misalnya bagi generasi muda nih, museum ini kan bisa menjadi ruang untuk mengenal akar budaya sendiri gitu ya, daripada kita melihat di gambar aja tapi langsung datang ke museum kita langsung kayak ngelihat wujudnya. Atau ada rencana museum date, nah bisa juga ya coba berdua, bukan hanya bucin-bucinan aja tapi juga ternyata ada sejarahnya gitu, untuk bisa dijadikan satu sama lain pelajaran. Dan di tengah derasnya tren global perkembangan teknologi ini, dengan adanya Hari Museum Nasional mungkin lebih bisa membuat kita juga mengenal sejarah, mengingatkan betapa pentingnya ya, membantu kita juga tetap memahami siapa diri kita dan dari mana kita berasal.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.

0: night.
1: Simbol 5,2 FM, RW Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kalau misalnya di Kalimantan Selatan sendiri ya, yang paling dekat nih nomor 2, ada beberapa museum, seperti ada Museum Lambung Mangkurat yang menyimpan koleksi arkeologi sejarah etnografi ya nomor 2, terus juga seni budaya Kalimantan Selatan. Pengunjung juga bisa mengenal kehidupan masyarakat Banjar tuh serta warisan budaya daerahnya. Ada juga Museum Wajah Sampai Keputing. Nah, ini paling dekat ya di Wasaka, nomor 2, Museum Perjuangan Rakyat Kalimantan Selatan yang berada di bangunan tradisional Banjar. Aiki, itulah dari beberapa museum yang ada di Banjarmasin ya, nomor 2, Banjar Baru juga, Museum Lambung Mangkurat yang bisa kamu kunjungi. Semoga saja dengan peringatan ini bukan hanya sekedar peringatan biasa, tapi kita maknai bahwa sejarah tetap harus diwariskan sampai kapanpun ya, dan terus dijaga.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barunei. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
0: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Indonesia.
1: 5,2 FM RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat pagi semuanya, dan bareng aku Sabrina di Kita Indonesia. Hari ini kita ngebahas hal yang berkaitan sama kehidupan kita sehari-hari, apalagi sebagai makhluk sosial ya. Berkomunikasi ini tuh perlu, dan komunikasi ini bukan hanya sekedar ngobrol doang ya, bahkan ada kompetisinya ternyata teman gue. Pada kesempatan ini kita bakalan ngebahas kegiatan yang menarik ya, dan pastinya juga sangat dekat dengan dunia komunikasi, yaitu ada National Communication Championship teman gue. Dan tema ini untuk hari ini ya, bicara cerdas menang berkualitas, bukan tentang bagaimana kita bisa berbicara dengan baik atau memenangkan sebuah perlombaan, tapi juga tentang bagaimana menyampaikan gagasan secara cerdas, membangun argumen yang berkualitas, dan juga menunjukkan kemampuan komunikasi yang berintegrasi ya, tanpa perlu berintegritas. Nah, untuk pembahasan kali ini tentunya bukan hanya aku, tapi juga sudah berhadir teman-teman dari National Communication Championship ya, ada ketua pelaksana dan juga koordinator. Halo, selamat pagi.
2: Halo.
3: Halo.
1: Gimana nih kabarnya?
2: Baik dong.
1: Alhamdulillah baik ya, walaupun di luar kabut asap ya.
2: Banget.
1: Aman ya sampai sekarang ya. Aman-aman aja, makanya bisa berada di studio Pradwira Banjarmasin. Oke, sebelum kita memulai pembicaraan kita pada hari ini ya, mengenal tentang kegiatannya, bisa diperkenalkan terlebih dahulu nih.
2: Baik, halo semuanya, aku Azmi, aku ketua pelaksana dari NCC Voltri.
4: Halo semuanya, aku Rido Hafiz, akrab dipanggil Rido, aku di NCC diamanahi sebagai koordinator acara.
1: Oke, udah kita kenalan ya secara singkat aja. Nah sekarang kita pengen tahu juga nih sebenarnya NCC Voltri 3 ini apa sih sebenarnya? Berarti di tahun-tahun sebelumnya juga udah pernah terlaksanakan ya?
2: Udah pernah.
1: Bisa dijelaskan sejarahnya dan latar belakangnya dari National Communication Championship ini apa?
2: Oke, jadi National Communication Championship ini adalah mungkin bisa dibilang acara tahunan ya dari mahasiswa komunikasi UNISKA, dan ini udah tahun ketiga yang dimana ini adalah bidang kompetisi di bidang komunikasi, dan target audiensnya dan target pesertanya juga anak-anak komunikasi yang ada di kampus-kampus di Kalimantan Selatan.
1: Oke, komunikasi kan masih umum ya. Maksudnya itu kegiatannya seperti apa nih di National Communication Championship ini?
2: Oke, mungkin untuk rangkaian lomba-lombanya ya, boleh dijelaskan dari cara acara?
4: Oke deh, jadi untuk rangkaian acaranya itu kurang lebih sama seperti Clash of Championship. By Ruang Guru. Ini sama di duplikat. Jadinya dari kami menamai ini adalah National Communication Championship. Nah, yang dimana nanti lombanya searah dengan komunikasi. Terus juga di sana nanti bakal ada 4 babak. Yang pertama itu Brand Battle, terus yang kedua Live Report, dan yang ketiga Mind Class, terus yang terakhir yaitu Speech on the Spot.
1: Berarti ini skalanya nasional ya?
4: Yes, nasional.
1: Untuk pelaksanaan sendiri, daring atau langsung datang? Atau
2: langsung datang.
1: Langsung datang ya? Oke. Dan terlaksanakannya dari kapan tuh?
2: Untuk pelaksanakannya itu di tanggal 24 Oktober, udah deket lagi kan?
1: Iya.
2: Di, tentunya di kampus UNISKA Banjarmasin yang ada di Handil Bakti.
1: Oke, bagaimana caranya untuk bisa ikut serta nih?
2: Oke, caranya yang pertama syarat untuk jadi peserta itu mahasiswa komunikasi dari semester 1 sampai semester 5. Dan untuk penontonnya itu terbuka untuk umum. Jadi siapa saja boleh ikut.
1: Siapapun ya.
2: Siapapun.
1: Tapi dari mahasiswa komunikasi.
2: Semuanya, semua kalangan. Ya? Untuk penonton semua kalangan.
1: Oke. Untuk pesertanya tadi?
2: Untuk pesertanya khusus ilmu komunikasi.
1: Ilmu komunikasi kan. Nah, oke, teman berdua, ini masih awal pembahasan kita, nanti bakalan kita bahas lebih mendalam lagi ya tentang berbagai macam kegiatannya, rangkaiannya, terus juga pastinya sampai sekarang kan sudah full 3 ya. Ada beberapa kendala atau macam-macam yang bisa di-sharing juga yang menarik untuk kita bahas. Jadi buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana. Dan tentunya yang pengen bertanya, langsung aja ke WhatsApp kita di 0811511420. Dan bisa langsung join ya di live YouTube kita RI Pradua Banjar Masih. Di kolom komentarnya bisa untuk tanya-tanya ataupun pengen titip salam lawan narsumnya boleh.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: dan juga kita dengan pembahasan yang sama di Kita Indonesia National Communication Championship Fall 3 ya. Ada Azmi dan juga Rido. Mana suaranya?
1: Oke.
0: Masih ada suaranya ya, teman-teman berdua. Tadi udah kita bahas perkenalan dari mereka juga dan tentunya tentang NCC Fall 3 ya. Yang mana menarik banget nih untuk kita bahas karena ini sudah terselenggara yang ketiga kalinya berarti ya.
1: Betul.
0: Kegiatan tahunan juga, kompetisi berskala nasional. Dan ini berarti kompetisinya besar tambah perluan. Tentunya ada banyak hal nih dibalik penyelenggaraan ini, mulai dari proses persiapannya, konsep kegiatan, hingga juga pengalaman-pengalaman yang bisa dirasakan oleh panitia ataupun juga peserta ya. Nah, gimana nih mulai dari kita bahas dulu proses persiapannya. Gimana untuk setiap tahapan proses persiapannya?
1: Baik, untuk mungkin untuk membahas proses panjang, lumayan panjang ya prosesnya. Sebenarnya ini eventnya adalah salah satu implementasi dari salah satu mata kuliah kami di semester 6, yaitu event management. Dan ini udah tahun ketiga, jadi sebenarnya, dan ini udah semester 7. Jadi bisa dibilang perjalanannya hampir satu semester ya.
0: Oke, satu semester ya untuk mempersiapkannya. Betul. Ya. Oke, kalau dari tahun ke tahun pembedanya apa nih?
1: Baik, untuk tahun ke tahun mungkin untuk kompetisinya tidak terlalu beda jauh ya. Yang pembeda untuk tahun ini itu ada jajanan-jajanan viral yang hadir di acara kita.
0: Oke, berarti untuk konsep dari kompetisinya sendiri itu sama?
1: Kurang lebihnya sama.
0: Kurang lebihnya
1: iya,
0: sama.
1: Iya, betul.
0: Oke, yang paling menjadi pembeda selain jajanan tadi dari kompetisinya sendiri apa nih? Mungkin Rido mau menambahkan jawabannya?
2: Oke deh. Selain jajanan tadi,
0: ya.
2: Ada juga penampilan atau guest star dari komunitas luar. Yang pertama ada Breakbeats, terus yang kedua ada ya adalah pokoknya ya, nanti stay tune aja
0: ya. Jadi langsung datang aja nanti sekaligus juga mendukung para peserta jagoan yes. Teman-teman semuanya untuk konsep kegiatannya sendiri kayak gimana nih?
1: Kenapa?
0: Konsep kegiatannya?
1: Konsep kegiatannya mungkin bisa dijelaskan sama Ida okay. juga
2: konsep kegiatannya itu ya lah yang pertama masuk ke babak pertama yaitu adalah brand battle yang dimana nanti para peserta itu bakal disuguhkan pertanyaan yang berisikan jawaban pilihan ganda. Nah itu terus lanjut ke babak 2 yaitu ialah live report. Bagaimana nanti peserta akan kami beri tema atau berita. Terus nanti para peserta itu narasikan, bikin narasinya sendiri, diberi waktu lalu dibicarakan di depan banyak orang.
0: Oke.
2: Terus yang ketiga itu ialah main kelas. Bagaimana ini lomba debat yang terdiri dari satu tim berisikan 3 orang. Nah, terus yang terakhir babak keempat yaitu speech on the spot. Nanti para peserta akan diberi 3 tema, bebas pilih yang mana mau, entah pendidikan, ekonomi atau politik. Nanti para peserta bakal bikin narasinya sendiri lalu bagaimana cara dia public speakingnya di depan banyak orang dengan nadanya, intonasi, suara, dan segala macam.
0: Oke, berarti ya untuk lombanya ini sendiri itu pasti betim ya.
2: Yes.
0: Harus kerja sama satu sama lain dan sampai akhirnya menemukan pemenangnya. Nah, untuk bisa sampai mencapai pemenangnya nih, ya pastinya ada juri-jurinya juga. Bagaimana menentukan kayak ini bakalan bisa jadi pemenang atau enggak gitu.
2: Oke. Tentunya dari kami mencari juri yang kredibel, terpercaya, dan memang ada ranahnya juga dalam komunikasi. Bagaimana kami profesional dalam mencari juri dan melakukan penilaian nantinya pada saat hari H acara.
0: Semoga saja nanti acaranya bakal bisa berlangsung lancar ya.
1: Amin,
0: apalagi
1: amin.
0: Juga masih buka.
1: Masih buka
0: pendaftaran ya.
1: Betul.
0: Kalau sekarang udah berapa kampus nih yang mendaftar?
1: Untuk sekarang itu kami ada 3 kampus ya.
0: Ada 3 kampus.
1: Iya, boleh disebutkan enggak?
0: Boleh.
1: ada di Universitas Lambung Mangkurat, ada Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, dan juga UIN Antasari Banjarmasin.
0: Oke, nanti berlanjut lagi ya.
1: Betul.
0: Jadi bisa langsung aja daftarkan teman-teman semuanya. Dan untuk mempersiapkannya nih, Ajin sebagai ketua pelaksana kompetisinya ya, apalagi ini berskala nasional, tentu ada tantangan tersendiri. Nah, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi panitia biasanya?
1: Waduh, untuk tantangan ya tentunya banyak banget. Cuman biasanya itu tantangannya adalah di komunikasi, diskusi, selain daripada budgeting juga ya, karena ini mengingat bahwa acara mahasiswa begitu.
0: Oke, okay. Karena pastinya banyak pendapat berbeda.
1: Betul.
0: Pemahaman bagaimana caranya untuk bisa disatukan ya, jadi satu kepala gitu.
1: Betul.
0: Pemikiran-pemikiran biar gak debat, tapi sama-sama mencari solusinya, punya tujuan yang sama, visi-misinya yang sama.
1: Betul.
0: Sesuai dengan tema kita pada hari ini ya, lebih tepatnya tema dari National Communication Championship nih, yang tahun ini maksud aku, temanya adalah bicara cerdas, menang berkualitas. Ini kemampuan apa sih yang paling diinginkan gitu untuk dikembangkan melalui kompetisi ini? Dan
1: okay,
0: kenapa jadi memilih tema itu?
1: Mungkin kita di sini tidak hanya menyediakan wadah untuk mahasiswa komunikasi. Di sini kita juga membantu untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu komunikasi biar mahasiswa-mahasiswa nih bisa tahu udah sampai mana nih dia belajar begitu. Dan juga di sini kita juga ada yang namanya critical thinking, public speaking begitu.
0: Oke.
1: Okay.
0: Apalagi sebagai mahasiswa komunikasi ya.
1: Betul.
0: Bukan hanya sekedar ngomong doang, terus nggak ada hasilnya. Tapi perlu memang apa yang kita bicarakan tuh ada isinya lah.
1: Betul.
0: Ya, dan itu salah satu faktornya juga ya di tema ini. Nah, untuk cabang olahraga. Cabang olahraga ini ya, ini kan setiap tahun diadakannya. Nah, terus untuk yang tahun ini itu diselenggarakannya dari mulai pendaftaran dan juga persiapan selanjutnya sampai pengumuman juara kapan aja tuh?
2: Oh, iya.
0: Yeah. Oke. Okay.
2: Pengumumannya segala macam ya.
0: Iya, iya. Dari pendaftaran juga.
2: Untuk pendaftaran sampai sekarang masih dibuka.
0: Masih dibuka.
2: Hingga saat ini pre-sale 2 masih jalan.
0: Iya. Yeah.
2: Sampai tanggal 14 Oktober.
0: Okay.
2: Lalu nanti dilanjut pre-sale 3. Mm-hmm. Nah, itu sampai tanggal 20. Mm-hmm. Dan kami menyediakan tiket on the spot juga.
0: Hmm.
2: Nah, bagaimana buat teman-teman yang ketinggalan beli presale, gak apa-apa, tenang aja. Kami menyediakan on the spotnya nanti.
0: Okay.
2: Penjualan tiket.
0: Oke, okay. Karena tiketnya berarti bayar dong ya.
2: Bayar dong.
0: Bisa di steal mungkin? Biar bisa menyiapkan budgetnya atau gimana?
1: Boleh banget.
0: Boleh, ya.
1: Dari presale 1 ya. Yeah. Untuk presale 1 kemarin, untuk peserta kita semuanya gratis.
0: Mm-hmm.
1: Dan untuk penonton itu dari presale 1 35.000, untuk presale 2 40.000, dan presale ketiga itu 45.000.
0: Nah.
1: Dan untuk on the spot itu 50.000 saja.
0: Oke. Bisa dibeli sekarang nih teman-teman biar lebih murah ya.
1: Betul.
2: betul.
0: Sebelum nanti kehabisan juga. Dan tentunya ada kejutan-kejutan dari penampilan juga tadi katanya.
1: Betul.
0: Ada kecil untuk 52. Kalau sudah pendaftaran berarti selanjutnya tahap perlombaan ya.
1: Betul.
0: Nah, itu diadakan tanggal 24 Oktober. Itu jamnya dan di mananya tuh?
1: Itu jamnya kita dari pagi. Open registrasi kita ya, dari jam 9 pagi.
0: Hmm.
1: Dan kemungkinan selesai acaranya itu jam 4 sore.
0: Dari
1: betul,
0: pagi sampai 4 sore. Untuk pengumumannya sendiri pada hari itu juga kah?
1: Kenapa?
0: Untuk pengumumannya sendiri?
1: Pengumuman juaranya ya?
0: Iya, juaranya.
1: Langsung di hari itu kita?
0: Langsung hari itu juga.
1: Betul.
0: Ya, jadi bisa ditunggu dari pagi setelah banyak pikiran-pikiran yang bikin berpikir kritik, kritis ya.
1: Iya.
0: Kalau kita yang menemukan siapakah yang juaranya, dan tentunya buat teman-teman semua, dukung teman-teman kamu di kampus. Tadi udah ada 3 kampus ya.
1: Yeah.
0: 3 kampus ya yang sudah ikut berkontribusi ini di kompetisi nasional, National Communication Championship. Oke. Nah, untuk pembeliannya tadi, pembelian tiketnya tuh gimana? Bisa menghubungi siapa aja?
1: Mungkin untuk informasi lebih lanjut buat teman-teman, bisa langsung aja kunjungi di Instagramnya NCC. Dot komunikasi official Uniska.
0: Oke, sekali lagi bisa dijelaskan tadi di mana bisa dihubungi di Instagram?
1: Di Instagram NCC dot komunikasi Uniska official.
0: Oke, nah bisa temui langsung aja chat adminnya ya, insyaallah
1: pasti respon
0: kok.
2: Pasti respon, pasti.
0: Iya, nah pasti respon. Apalagi untuk pembelian tiket, nah langsung guys nomor 2. Aiki, kalau benefit yang bisa dirasakan sendiri nih sebagai peserta apa aja untuk ditawarkan kepada peserta ataupun juga penonton biar lebih tertarik, kenapa aku harus ikut National Communication Championship Fall 3 ini?
1: Betul, selain daripada buat kita mengetahui udah sampai mana nih kita belajar komunikasi, tentunya kita juga ada dapat sertifikat yang dimana itu bisa digunakan untuk misalnya pendaftaran magang, kerja, gitu, untuk portofolio. Seperti itu.
0: Jadi tenang aja ya, walaupun nanti gak juara, tapi bisa mendapatkan sertifikat.
1: Betul.
0: Relasi, betul. Teman-teman juga nanti bisa saling-saling juga ya, satu sama lain. Eki, nomor 2, semakin seru ya pembahasan kita. Ada komentar-komentar gak di live YouTube kita? Belum ada ya. Nanti kalau misalnya ada langsung aku bacain, atau juga teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung aja kuasa kita di 0811511420.

0: Eh, gimana kalau minggu ini kita main? Main kemana kek?
1: Wah, boleh, boleh. Ayo, mau kemana tapi?
2: Temen Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Tas keren nih.
4: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
3: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
4: Wah, masa? Boleh tau gak belinya di mana?
3: Gak perlu keluar negeri kok, ngapain harus jauh-jauh belanja keluar. Kalau produk dalam negeri juga gak kalah keren.
5: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 55,2 FM. Anyway, terima kasih teman terbaik kamu. Udah gak kerasa siaran kita hampir 1 jam ya teman berdua. Tadi udah banyak banget nih ngobrol, mulai dari perkenalan, terus juga mengetahui tentang NCC Vol 3 ini apa, dan juga rangkaian dari kegiatan lombanya ya teman berdua. Ternyata ada 4 babak. Nah, 4 babak ini ternyata juga dinilainya kalau di babak pertama tadi pakai poin ya,
1: pakai poin.
0: Terus juga dengan tahap eliminasi. Nah, begitu teman-teman keluar. By the way, tadi ada kesalahan sedikit ya penyebutan Instagramnya. Nah, bisa tuh di-spill lagi biar teman-teman yang pengen ikut bergabung ya menjadi peserta ataupun juga sebagai penonton bisa dipromosikan sekali lagi.
1: Boleh, untuk Instagramnya itu di ncc.uniskaofficial.
0: Oke, nah untuk teman-teman yang pengen bertanya lebih lengkap lagi, lebih detail gitu ya, untuk beli tiketnya langsung aja hubungi admin di Instagram. Dan sebagai terakhir nih, harapan teman-teman semuanya terhadap penyelenggaraan NCC Vol 3 ini dan dampaknya bagi perkembangan mahasiswa ilmu komunikasi apa aja?
1: Betul, untuk harapannya mungkin bisa menjadi wadah untuk mahasiswa-mahasiswa komunikasi untuk melihat potensinya sampai mana, untuk mencari relasi, dan juga untuk terutama untuk mahasiswa-mahasiswa komunikasi Uniska nih yang buat mengumpulkan sertifikat-sertifikatnya, boleh banget gitu.
0: Baik, selanjutnya kalau dari Ido gimana?
2: Oke. Harapannya ialah setelah dari ini pengennya sih teman-teman punya ya sama seperti Ketuplak bilang tadi, potensi, terus juga ide-ide liarnya bagaimana nanti ketika teman-teman terjun dalam dunia per-eventan, pasti banyak udah tahu lika-likunya bakal kayak gimana, cikal bakalnya kayak gimana, gitu sih.
0: Oke, intinya buat teman-teman semuanya ya, sebagai mahasiswa pastinya sebagai seorang remaja juga ya, masih mencari jati diri juga, jadi banyak-banyak untuk berkegiatan positif, salah satunya mengikuti kompetisi seperti NCC Vol 3 ini, untuk tetap terus berkembang, jangan takut untuk mencoba juga.
1: Betul.
0: Apalagi dengan kompetisi ini kita bisa menggali potensi kita sampai mana, bukan berarti sebagai orang yang harus juara, tapi bagaimana kita mampu untuk mencobanya. Oke, terima kasih teman-teman dari Uniska ya.
1: Uniska.
0: Uniska.
1: Uniska kan? Betul.
0: Uniska ilmu komunikasi kan?
1: Betul.
0: Nah, pastinya buat kasih dong teman-teman dari teman-teman panitia National Communication Championship ya. Semoga saja acaranya lancar.
1: Amin.
0: Sampai nanti tanggal 24 Oktober ya. Dan semoga pesertanya semakin banyak ya.
1: Amin.
0: Yang
1: amin.
0: Ikut dan juga yang nonton. Tiketnya terjual habis.
1: Amin.
0: Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah berhadir. Dan sampai jumpa lagi buat teman-teman luas. Selain ini bakal ada berbagai macam informasi menarik menemani kamu. Jadi jangan kemana-mana. Keep saja 55,2 FM. Ada Iwan Jermasin. Teman terbaik kamu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Info Pro 2 FM.
1: Buat bos 02 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 dikutip langsung dari rri.co.id, di mana kali ini datang dari Banjarbaru. Di tengah kemarau panjang dan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih menyelimuti kota Banjarbaru, kepedulian terhadap masyarakat terus diperkuat, di mana wali kota Banjarbaru Hajah Ernalisa Halabi bersama dengan Dharma Wanita Persatuan DWP Kota Banjarbaru membagikan sembako dan masker kepada masyarakat di kawasan Car Free Day CFD Lapangan Murjani pada Minggu 11 Oktober 2026 pagi. Bantuan sembako yang diberikan meliputi beras, minyak, goreng, kecap, saus, kopi, serta sejumlah kebutuhan rumah tangga lainnya. Sementara itu, masker diberikan sebagai upaya membantu masyarakat melindungi diri dari paparan asap karhutla yang berdampak pada kualitas udara.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut ke informasi berikutnya, masih dari Banjarbaru. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Satuan Tugas Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi mulai melakukan langkah antisipasi terhadap potensi peningkatan kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM, dan di mana hal ini menjelang momentum 5 Rajab Gurus Kumpul. Salah satu langkah yang disiapkan yakni mengusulkan tambahan kuota BBM bersubsidi mengingat momentum 5 Rajab diperkirakan meningkatkan mobilitas masyarakat khususnya menuju kawasan Sekumpul, Kabupaten Banjar. Kepala Biro Perekonomian Setda Prof. Kalsel LD Ilminsyah juga mengatakan bahwa peningkatan aktivitas dan mobilitas masyarakat pada momentum tersebut perlu diantisipasi sejak awal, termasuk dari sisi ketersediaan BBM, dan menurutnya kebutuhan BBM berpotensi meningkat seiring bertambahnya jumlah masyarakat yang melakukan perjalanan untuk menghadiri momentum 5 Rajab Gurus Kumpul.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir untuk siang hari ini, di Banjarmasin, kinerja fiskal Kalimantan Selatan hingga akhir Agustus 2026 menunjukkan peran APBN tetap dalam menopang aktivitas ekonomi dan pembangunan daerah. Pendapatan negara tumbuh signifikan, sementara belanja pemerintah terus diarahkan meningkatkan kualitas dan efektivitas program pembangunan Senin 12 Oktober 2026. Kepala Kanwil DJPB Kalimantan Selatan, Catur Arianto Widodo, mengatakan realisasi belanja negara Rp20,11 triliun atau 67,29% dari pagu, di mana Rp29,89 triliun, meski semuanya turun 3,22% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, belanja pemerintah pusat justru tumbuh 38,30% menjadi Rp6,84 triliun. Informasi lengkapnya bisa langsung kamu akses di rri.co.id dan juga bisa kamu dengarkan setiap harinya di RRI Digital. Sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

Erwin Rumahsing, teman terbaik kamu, teman pro 2. Hai, udah jam 10 ya teman pro 2 ini. Santai siangnya, sampai jam 3 siang nanti ditemenin sama Arini, teman pro 2. Dan ini udah masuk jam 10, berarti saatnya pro 2 hit list ya teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu, stay tune. By the way, tolong banget teman-teman pakai maskernya ya, yang ada di wilayah Banjarmasin ini. Pagi ini menurut aku parah banget asapnya, yang gak biasanya masuk rumah. Aku tuh masuk rumah, asapnya udah bad mood aja pagi-pagi ya, karena bau, udah bau, gak enak pula tenggorokan gitu kan semuanya. Bahkan pakai masker pun kadang masih gak tercover gitu. Jadi benar-benar harus aware ya guys, jangan sampai paru-paru dan pernapasan kalian tambah parah. Kita ikhtiar aja untuk menjaga diri kita sendiri dulu, daripada kita mengharapkan hal-hal yang gak pasti, oke? Tapi kalau yang asap gak pasti, aku pasti ngasih kamu jatah request time. Kalau dari jam 10 sampai jam 11 kita udah pasti by WA ya teman berdua. Tadi di awal sudah ada request dari WhatsApp, ada beberapa, tadi udah kuputerin duluan juga. Tadi ada Adinia, ada Surya nih kayaknya yang request lagunya Sumpah Mati dari Rio. Terus Minace, maaf ya, kamu request yang Celine keduluan yang Rio, jadi udah gak bisa diputerin lagi. Terus ada Celine tadi yang request lagunya Nabila Takiyah dengan Tak Semudah Hompimpa. Ini ada Aurelia, katanya request lagunya Gea, apa aja, lagunya bebas. Coba pilih dulu ya, biar kita bisa cariin. Kalau misalkan bebas, takutnya nanti gak sesuai sama ekspektasi kamu, oke? Okay? Dan sambil nunggu ada Hara dengan Anita Penyata, jangan lupa request. Aku tunggu sebelum nanti live kita jam 11, oke? Okay?

Hello, langsung teman terbaik kamu, teman radio. Kita masih nunggu ya buat yang mau request. Ini tadi ada Aurelia katanya request lagu G, tapi tadi dia bilang request lagu yang dia mau tuh malah gak ada. Jadi mungkin Aurelia boleh diganti dulu ya. Ini tuh kalau kamu lagi denger ya, kita tuh punyanya dari tahun 2020 sampai 2026. Tapi gak yang bener-bener lengkap banget. Jadi kamu coba tanya dulu, kita ada Penyihir, Seribu Kali Melangitkanmu, Dendam Malam Kelam, Teramini, terus ada beberapa yang lainnya. Coba di spill lagi, siapa tahu yang lain masih ada ya teman Prodoa. Sambil nunggu, aku mau kasih lagu berikutnya teman Prodoa, menemani kamu di siang hari ini ya, sembari melihat asap di jendela ya teman Prodoa. So nikmati aja di request time Prodoa at least di siang hari ini.

Pengen romansin teman terbaik kamu. Ini ada Aurelia request lagunya Gea Indrawari dengan Penyihir ya. Menangkap mana-mana kamu di siang hari ini, teman Prado masih di Prado Hitlist. Jadi ini masih open buat request by WA. Jadi pastiin kamu stay tune lagi terus di Prado yang romansin teman terbaik kamu.

Remember masih teman terbaik kamu, teman Proyo 2 ya, masih nungguin nih buat kamu yang request lewat Proyo Hitlist. Sambil nunggu kita kasih lagu apa ya, biar Aini tuh semangat banget, karena katanya Aini tuh perlu di booster semangat gitu, teman Proyo 2. Gak tahu, dia aneh deh, mungkin dia lagi pengen pengen dimanja. Nah, kita langsung kasih ini aja deh, teman Proyo 2. So check this out.

Terima kasih masih teman terbaik kamu, teman Prodo. Jangan kemas lagi, bentar lagi bakal live TikTok. Jadi pastiin kamu stay connected terus di RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Prodo Ngerwangsin, teman terbaik kamu, teman Prodo. Masih di Prodo Hitlist santai siang, dan ini udah jam 11, saatnya live TikTok. Ini udah ada Alia ya, yang bakalan ikut hari ini buat on air, teman Prodo ya. Gimana kabarnya Alia, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya. Ini tadi dia abis bantuin anak magang yang lain konten, tapi kita break dulu karena mau live request dulu, teman Prodo ya. Jadi pastiin kamu stay tune. Ada siapa ya request yang di TikTok ya?
1: Yang request ada Kak Laras Puspitasari.
0: Apa katanya
1: request? Lagu Raisa pengganti aku.
0: Oh, oke. Okay. Baru tadi Alia sebelum aku puterin lagu Raisa ya. Tadi Alia pagi berangkat tuh asap banget ya?
1: Waduh, asap banget Kak, sampai enggak kelihatan itu jalan.
0: Dan kamu dari mana sih on the way-nya?
1: Aku dari HKSN, Kak.
0: Dari HKSN ya. Wah, itu aku tadi dari Belitung juga lumayan wah, itu padat banget. Aku sampai bad mood banget di jalan tadi, benar-benar asapnya benar-benar udah cuman mengganggu mata, mengganggu tenggorokan, hidung dan lain-lainnya. Semoga ini cepat berlalu ya semuanya, teman Prodo. Tapi yaudah deh, yang enggak berlalu adalah request lagu, teman Prodo. Bisa request di mana aja ya?
1: Bisa request di live TikTok kita, langsung aja di komen atau di WhatsApp kita di 0811-5111-420.
0: Oke, okay, sama Instagram juga boleh ya, teman Prodo. DM di inbox di @r_prodo_banjarmasin adalah Res dengan Raisa pengganti aku. Check this out.

0: Rere Wirmansyah, teman terbaik kamu. Ada siapa tuh Alia yang di TikTok yang pink itu? Dia request ada lagu apa?
1: Pia request Marbles dari Marbles Catch Me.
0: Oke. Ini ada yang nanya udah full enggak, Kak? Belum. Belum ya, lihat tanganku nih. Belum. Asik. Belum ya. Ini ada request dari Sandra. Bukan. Sandra ya. Dia request lagunya di Overtus dengan Mungkin. Ini udah Mungkin. Inilah
1: beda lagu.
0: Sorry. Tapi kayaknya lagu yang ini mungkinnya gak se-happy lagu Mungkin yang tadi aku nyanyiin ya, teman Prado. Kita dengerin aja, kita kasih lagunya buat Sandro ya. Sandra maksudnya. Jadi buat kamu teman Prado, jangan kemana-mana. Ini buat yang request masih bisa banget sampai jam berapa ya?
1: Sampai jam 12.
0: Jam 12. Bisa requestnya kemana aja tadi ya?

0: masing-masing teman terbaik kamu, teman pro 2. Ada request dari siapa lagi di WhatsApp?
1: Gak ada.
0: Loh, kok enggak ada? Ada tadi.
1: Oh, yang Lara Purnamasari.
0: Oh iya, tadi ada yang request lagu kali kedua. Aku baru sadar itu Raisa udah diputerin tadi pengganti aku. Kamu mau ganti enggak? Tadi siapa ya namanya? Terebin.
1: Bayzena, dari Bayzena.
0: Bayzena, kamu mau ganti enggak Raisanya? Karena tadi udah ada yang duluan request lagu Raisa, jadi enggak bisa double gitu. Maaf, aku tadi lupa. Terus ada Dustin, masih bisa kah? Bisa Dustin.
1: Bisa dong.
0: Kalau Kak Desi, Sumpah Matinya Rio udah diputer tadi Kak di awal. Jadi gak bisa, mohon maaf ya. Ini boleh kita, tadi Lara ya? Apa judulnya?
1: Kesedihanku dari Sami Simorangkir.
0: Oke, Sami Simorangkir. Terus tadi ada nih, Jenna request lagunya Liodra yang Bersamamu. Ada gak ya? Bentar. Oke, nanti ya kita lihat habis ini teman-teman. Jadi pastiin kamu musikin lagi terus di program masin teman terbaik kamu.

0: 95,2 FM, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Prodo masih di area Prodo Nyermasin barengan sama Erni dan juga Alia. Oh, ya. Lanjut ya, teman Prodo, ini ada request dari siapa tadi? Bay Jenna request lagunya siapa?
0: Bay Jenna requestnya
1: Ini. Ini
0: itu ada bersamamu.
1: Mic on mic ya, Bes. Nah, Meliodra featuring Bila Indrajaya ya.
0: Iya, bersamamu.
1: Terus ada juga yang request lagu dari Sabrina Leonor, Sembuh Kembali, Ria aja ya, teman-teman Pro 2. Langsung aja diputerin buat kamu yang mau request, ini masih bisa sekitar 2-3 lagu lagi. Jadi stay tune lagi terus. Kalau ke WhatsApp kemana tadi, Al?
0: 0811 5111 420.
1: Oke, teman-teman Pro 2, jadi pastiin kamu stay tune lagi terus di Pro Yermasin, teman terbaik kamu.

0: Reinformasi untuk teman terbaik kamu, teman Pro2, kita langsung ke request berikutnya ya Alia. Tadi ada Rizky yang request lagunya masing-masing, Erni Zakri, terus ada siapa tadi yang request?
1: Ujung.
0: Di ujung minggu Aisyah ya?
1: Aisyah Nisrina.
0: Iya oke, okay. Kayaknya request lagunya Mesahira dengan Di Ujung Minggu. Ini cuman sisa berapa ya? 2-3 lagu lagi kayaknya Alia. Ya,
1: betul.
0: Untuk requestnya, jadi pastiin kamu stay tune ya. Untuk request masih bisa kok sampai jam 12 nanti.

0: RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Yeay, teman Pro 2 ini request terakhir ya. Di pagi, siang deng. Ada siapa tadi?
0: Ada Giosan dengan Tawa.
1: Ian dulu.
0: Oh, dari Ian dulu, itu Love dari Keisha.
1: Oke, baru tadi Giosan yang request lagunya Dan Bisa dengan Tawa ya, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang belum sempat request, nanti sore request barengan Febri ya, habis Relay Bintang Radio, karena hari ini adalah Bintang Radio Antar Korwil. Jadi kita relay ke Prodo Jakarta untuk mendengarkan 13x2 putra-putri soalnya ya, untuk penampilan dari putaran pertama. Jadi buat kamu stay tune terus, pastiin ya.

playlistmu diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Ada hal-hal yang kadang menghambat kita untuk move on dan maju. Salah satunya adalah beban di masa lalu. Buku Berdamai dengan Masa Lalu ini merupakan novel motivasi karya Asti Musman. Buku yang dicetak pertama kali pada 2019 ini merupakan rangkaian buku motivasi setebal 240 halaman bertujuan untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih maju dan tidak terbayang-bayang oleh masa lalu. Manusia kadang menyadari bahwa ada hal-hal yang harus dilanjutkan untuk hidup yang jauh lebih baik. Bukannya tidak ingin move on dari luka di masa lalu, tapi kenyataannya begitu sulit untuk tidak berhenti menengok masa lalu. Oleh karena itu, buku ini ditulis oleh Asti Musman sebagai pembuka jalan bagi mereka yang kesulitan berdamai dengan luka dan beban di masa lalu, yang bahkan masih sering menghantui hingga kini. Berdamai dengan masa lalu bukan berarti kita perlu melupakan apa yang sudah terjadi, melainkan dengan cara menerima kenyataan akan hal yang sudah pernah terjadi. Sebab, dengan menerima manusia akan merasa jauh lebih baik. Asti Musman menjelaskan pandangannya yang mampu merubah cara pandang kita tentang menyikapi masa lalu yang kurang baik. Bisa jadi masa lalu itu terlalu menyakitkan untuk diingat, bisa karena kegagalan di masa lalu yang masih membebani maupun pernah kehilangan seseorang yang berharga di masa lalu. Apa saja bentuk kesedihan yang berhubungan dengan masa lalu, kita perlu ingat semua itu merupakan hal yang sudah terjadi, dan kita sebagai manusia tidak akan pernah kembali memutar waktu. Sehingga, alih-alih sibuk menyayangkan apa yang sudah terjadi, kita bisa menjadikan masa lalu sebagai pengalaman hidup, dan dari pengalaman tersebut, manusia mampu belajar serta memperbaiki supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Hal ini berlaku untuk segala jenis permasalahan, baik tentang relationship atau masalah lain yang sekiranya masih sering membuatmu merasa terbebani. Asti Musman mengajak kita semua untuk beranjak dari bayang-bayang masa lalu, supaya bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Dengan menerima kenyataan, memahami bahwa kesalahan adalah suatu hal yang lumrah, di mana semua orang pernah melakukannya, dan menjadikannya pelajaran terbaik supaya manusia tidak jatuh ke lubang yang sama. Demikian esensi buku Berdamai dengan Masa Lalu, karya Asti Musman.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Aku kan semalam gak bisa tidur. Terus iseng scroll. Terus nemu satu akun tuh. Gak ada nama yang jelas sih, gak ada fotonya juga. Tapi isinya aneh sih.
1: Hah? Aneh gimana?
0: Bukan aneh yang serem ya. Lebih ke jujur banget. Kayak orang lagi ngomong sama dirinya sendiri.
1: Ya, banyak kan sekarang akun kayak gitu?
0: Iya, tapi yang ini beda. Dia nulisnya gak kayak mau dilihat orang. Kayak, yaudah. Dia cuma pengen ngeluarin aja. Dia nulis, capek pura-pura baik aja tiap hari. Terus aku baca, kok kayak, ya aku ngerti gitu loh.
1: Lah itu mah semua orang juga pernah ngerasain, Pep.
0: Iya sih, tapi ini tuh kayak lebih dalam. Kayak orangnya beneran lagi capek banget. Terus ada lagi, takut kalau orang-orang tahu aku yang sebenarnya, mereka bakal berubah. Aku jadi kepikiran. Sebenarnya banyak ya orang yang kayak gitu.
1: Ya, kamu kan juga kayak gitu biasanya.
0: Iya, tapi aku masih punya orang buat cerita. Yang ini kayak gak punya siapa-siapa. Makanya aku mikir, kenapa ya orang kayak gini gak ngomong langsung aja?
2: Gak semua orang bisa.
0: Kenapa?
2: Ya, karena kadang tuh lebih gampang jujur kalau gak ada yang kenal kamu, gak sih?
1: Iya sih, gak ada beban moral gitu.
0: Raf, aku nanya ya. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak gitu?
2: Kayak gimana?
0: Kayak ngerasa harus jadi versi tertentu di depan orang.
2: Pernah.
0: Sering.
2: Ya lumayan lah.
0: Soalnya cara dia nulis tuh mirip kamu.
1: Wah.
0: Bukan cuma gaya tulisannya, tapi hal-hal yang dia ceritain juga. Kayak yang kamu rasain. Raf, itu kamu ya?
2: Iya.
0: Kenapa gak pernah cerita?
2: Aku gak tahu harus mulai dari mana.
0: Dari hal kecil kan juga bisa.
2: Iya, tapi tiap mau mulai itu rasanya kayak, ah nanti aja deh. Terus lama-lama ya gak pernah. Di akun itu, aku gak perlu mikir orang bakal nanggepin gimana. Ya tinggal nulis aja.
0: Tapi di sini kamu mikir?
2: Iya, takut salah ngomong. Takut kelihatan lemah. Takut orang mikir yang aneh-aneh lah.
0: Raf, tahu gak? Orang-orang itu gak sepeduli itu kok sama kesempurnaan kamu. Kadang yang bikin berat itu ya pikiran sendiri.
1: Dan kita juga bukan orang asing sih.
2: Iya juga ya.
0: Kalau sama orang yang tepat, gak perlu akun kedua kok buat jadi diri sendiri.
2: Mungkin aku aja sih yang belum berani.
0: Ya udah, pelan-pelan aja.

95,2 FM, LA Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah teman berdua, sudah saatnya kita dengarkan bersama kumandang ajan juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

0: Dengan kami Nabi Muhammad, jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

0: masih bersama Pro 2.
1: Pernah kenalan sama seseorang, ngobrol sebentar, tukar kontak, lalu hilang begitu aja.

membangun kepercayaan, sampai akhirnya bisa saling memberikan manfaat. Caranya sederhana, mulai dari berani membuka obrolan, bertukar kontak, tetap menjaga komunikasi, dan jangan hanya menghubungi.

0: satu relasi penting di kemudian hari.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang Pro.

0: Enak, jangan buang sampah sembarangan.
1: Loh, kenapa sih? Itu kan sampah.
0: Kalau emang sampah juga jangan dibuang sembarangan. Apalagi yang kamu buang adalah bagian dari data pribadi. Mulai nama lengkap, alamat, nomor telepon pula.
1: Yang dibuang ini kan cuma tulisan alamat pada kemasan belanja.
0: Nah, itu yang bisa berbahaya. Orang yang tidak bertanggung jawab akan bisa memanfaatkannya sebagai bahan tindak kejahatan. Misalnya, modus penipuan, penggunaan alamat palsu, atau tindak kejahatan lain yang akhirnya bisa merugikan kita.
1: Jangan dibuang sembarangan.
0: Waspada penyalahgunaan label alamat pada kemasan paket belanja online.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Santai Siang
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Santai Siang
1: Pro 2 FM.

0: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh. Kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa keratan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya mantap.

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
1: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
0: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
1: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
0: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena nggak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
1: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
0: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RWR Wasing, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah jam 1 ya, teman Pro 2. Saatnya informasi olahraga. Tapi sepertinya habis ini ya, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana. Pastiin kamu stikin lagi terus. Kita bakalan bahas informasi refresh update dari dunia olahraga. Jangan keep tuning terus di RWR Wasing, teman terbaik kamu.

0: Sama Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif. Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa depan.
1: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RW Rumusin teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Masih barengan sama Arini, teman Pro 2. Kita ke informasi olahraga berikutnya ya, teman Pro 2. Kayaknya datang dari Max Verstappen yang meraih kemenangan perdana pada balapan Formula One Grand Prix Singapura Minggu 11 Oktober 2026, di mana pembalap Red Bull itu mengungguli Charles Leclerc yang finish kedua dan Kimi Antoli. Juga melengkapi tiga besar memulai balapan dari pole position, di mana Verstappen berhasil mempertahankan keunggulan sejak awal balapan di sirkuit Marina Bay. Meski sempat mendapat tekanan dari Leclerc pada tikungan 1, pembalap Belanda itu mampu menjaga kecepatannya dan memimpin perlombaan.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditungkap, menyatukan dua wujud, dua pribadi yang tunduk pada maha dan maka. Dua hal ini bertemu, jadi tali yang terikat. Ku ditarik, diulur, diikat. Ditarik, diulur, diikat. Ditarik, diulur, ditarik, diulur, diikat. Ku terikat.

Reformasi teman terbaik kamu teman Pro 2. Kita langsung ke informasi olahraga berikutnya. Di Lombok Tengah, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 Pertamina Grand Prix of Indonesia. 2026 mencatatkan rekor jumlah penonton baru di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Total penonton selama 3 hari MotoGP Mandalika 2026 mencapai 157.875 orang berdasarkan data Dorna. Jumlah penonton terus meningkat sejak hari pertama hingga puncak balapan Minggu 11 Oktober 2026. Pada sesi perakhir pekan, tercatat sebanyak 39.510 penonton hadir di sirkuit. Jumlah tersebut meningkat pada Sabtu dengan total 53.296 penonton, di mana sementara itu, pada Minggu jumlah penonton mencapai 65.069 orang dan angka tersebut menjadi yang tertinggi selama penyelenggaraan MotoGP Mandalika tahun ini.

0: lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
1: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
0: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
1: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
0: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
1: Bener juga kamu. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
0: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
2: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
3: Pernah kenalan sama seseorang, ngobrol sebentar, tukar kontak, lalu hilang begitu aja. Nah, disinilah pentingnya carry conversation skill untuk membawa sebuah perkenalan menjadi relasi yang berkelanjutan. Gak cuman berhenti di, hai, apa kabar? Tapi dilanjutkan dengan komunikasi, membangun kepercayaan, sampai akhirnya bisa saling memberikan manfaat. Caranya sederhana, mulai dari berani membuka obrolan, bertukar kontak, tetap menjaga komunikasi, dan jangan hanya menghubungi saat sedang membutuhkan sesuatu. Karena dalam membangun relasi, yang penting bukan seberapa banyak orang yang kita kenal, tapi seberapa baik kita menjaga hubungan yang sudah dimulai. Karena satu obrolan sederhana hari ini bisa jadi satu relasi penting di kemudian hari.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

informasi teman terbaik kamu, teman produk kita ke informasi olahraga berikutnya. Kali ini datang dari Zheng Qinwen yang mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putri Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Zheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 di National Tennis Center Beijing Minggu 11 Oktober 2026. Tenis berusia 24 tahun itu mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 43 menit melalui permainan solid, di mana gelar tersebut menjadi trofi WTA 1000 pertamanya sekaligus gelar ke-6 sepanjang karirnya di WTA Tour.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Royal Rosin, teman terbaik kamu, teman produk, jangan kemana-mana. Selain ini bakalan ada putaran pertama Bintang Radio 2026 antar Korwil. Ya ini udah masuk di nasional, so nanti pas pantengin aja, kita juga bakal siaran buat kamu, teman produk. Jadi pastiin kamu stay connected di area Royal Rosin, teman terbaik kamu.

0: Santai Siang. Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Santai Siang. Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: RRI Informasi, teman terbaik kamu, teman produser saat kita ikuti putaran pertama Bintang Radio 2026 Antar Korwil.
3: Favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Halo Sobat Bintang Radio Indonesia, kali ini Bintang Radio Indonesia hadir kembali dan kali ini ada sebanyak 17 korwil dan 34 perwakilan putri terbaik Indonesia yang bertanding di Bintang Radio 2026. Jadi gimana keseruan babak pertama kali ini? Mari kita saksikan.
1: Jansen Jusika Kiai dari RRI Nabire, Korwil 1 dengan judul lagu Firasat.

Ce cinta. Josefina Alessandra Virena dari RRI Mataram, Korwil 7, dengan judul lagu Teganya Kau.

Fredella Atali Pabayo dari RRI Pontianak, Korwil 9, dengan judul lagu Bawa Dia Kembali.

0: Iputu Ananda Krisna Putra dari RRI Surakarta, Korwil 11, dengan judul lagu Sesi Potret.
1: Tahun lalu percuta alasanku,

Keisha Diva Azahra Putri Susanto dari RRI Semarang, Korwil 11 dengan judul lagu Cinta Sia-Sia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Rory Bro udah menyermasin
1: teman terbaik kamu.
0: Yeay, aku berdua teman-teman hari Hai. Ini ada siapa sih di sebelahku?
1: Hai, kenalin aku Tiska.
0: Halo Tiska, tadi kita udah sama-sama sambil nonton ini ya, nonton relay dari Bintang Radio 2026 antar Korwil. Kalau tadi Tiska tentunya dukung siapa dong?
1: Tentunya dukung Banjarmasin.
0: Asik. aku mancing aja. Tapi Tiska gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Alhamdulillah juga baik. Ini perdana banget suara teman-teman BA ya, Broadcaster Academy Batch 3. Ada Tiska teman-teman yang memulai di sore hari ini. Tapi kita enggak nemenin kalian dari jam 3 tadi ya. Kita baru bisa nemenin ini baru di sekitaran pukul 16.30-an. Sampai nanti kelaran pukul kita sampai jam berapa sih? Sampai jam 7 malam. Nah betul, kita sampai jam 7 malam. Kita gak sampai jam 12 ya, capek juga ya. Tapi malam hari ini juga ada teman-teman Broadcaster Academy nanti yang nemenin kalian barengan Gaisa teman-teman. Yang jelas jam 16:30 ini sampai nanti mungkin kelaran pukul 5 kita akan bahas satu tips ya, Tiska ya. Kira-kira tips apa sih? Boleh di-spill aja, gak apa-apa. Tips apa sih?
1: Tips nih ya
0: buat teman-teman.
1: Yes, ada 5 tips mengatur waktu tidur siang biar enggak bikin pusing.
0: Oh iya. Tapi kamu masih tidur siang enggak?
1: Kalau ada waktu sih ya.
0: Kalau ada waktu. Kayaknya anak-anak sekarang, iya benar, kayaknya anak-anak sekarang udah kayak apa itu tidur siang ya kan? Mending ngopi atau enggak? Tapi nanti deh kita bahas setelah yang satu ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

0: RRI Pro 2 Banjarmasin,
1: teman terbaik kamu. Okay. Kita udah tadi udah di spill ya sebenarnya, kita ngomongin terkait tips tidur siang.
0: Iya, tadi kita mau bilang ya, tips mengatur waktu tidur siang biar lebih. Kalau Kafeb, kapan terakhir Kafeb tidur siang?
1: Kayak tua banget ya aku dibangun Kafeb ya. Febi aja. Deh. Jadi aku kalau tidur jujur nih, aku tidur siang enggak ada lagi. Kayak dalam kecuali libur ya, kecuali libur kayaknya libur aku mungkin akan mengusahakan buat tidur siang, tapi selama kayak weekdays apalagi kalau lagi siaran kayaknya enggak mungkin deh aku tidur siang. Kalau kamu?
0: Aku juga kayaknya akhir-akhir ini belum ada ya.
1: Oh, belum ada.
0: Tapi Kafeb pernah enggak tidur siang tuh? Terus pas bangun-bangun bikin pusing.
1: Wah itu aku kayaknya kalau dulu yang bukan kerjanya waktu nyiar. Wah itu tuh ada yang mungkin kayak apa ya kalau kata orang Banjar bekalap. Ya tapi bangun-bangun bisa kayak agak nyut-nyut gitu kan.
0: Atau mungkin waktu bangun baru bangun nih matanya baru kebuka langsung bangun.
1: Benar. Itu tuh kaget kan. Aku benar-benar itu agak pusing nyut-nyut kayak ya enggak enak lah ibaratnya.
0: Nah, ada nih tips ya buat teman-teman Pro 2 juga yang mungkin tidur siang biar enggak bikin pusing.
1: Apa tuh?
0: Batasi durasi tidurnya.
1: Oh.
0: Bisa sampai 15 sampai 20 menit. Karena kalau tidur siang kelamaan juga ya itu bikin pusing.
1: Oh iya, benar. Nah, kayaknya kalau tidur siang apa ya kalau orang bilang kalau membatasi ini power nap enggak sih? Pernah enggak sih dengar power nap kayak gitu kan?
0: Oh iya, benar.
1: Yang katanya kayak tidur bentar aja terus biar apa mata seger lagi gitu. Karena emang jam rawan sih jam-jam segini. Terus ada apa lagi?
0: Ada lagi.
1: Apa tuh?
0: Tidur siangnya sebelum sore.
1: Oh,
0: ya, karena kan ada tuh bisa kita kayak ketiduran sore-sore terus bangunnya malah udah senja atau malam ya.
1: Benar.
0: Itu juga salah satu bikin pusing.
1: Pusing. Ya kalau kata di sini mah kita bilang penyakit gila.

Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

0: enak banget rebahan. Scroll lagi.
1: Eh, kamu dari tadi rebahan terus, badan kamu butuh gerak juga loh.
0: Mager banget, olahraga itu ribet.
1: Siapa bilang? Coba yang simpel aja, contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga, gampang kan?
0: Wah, bener juga ya, badan jadi lebih enak.
1: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat.

0: RRI Prodo Menyermasi,
1: teman terbaik kamu.
0: Kita masih bahas-bahas terkait cara ngatur tidur siang ya, Tiska. Iya, ya.
1: Tadi 1-2 udah.
0: Udah, kayak katanya gak boleh lama-lama. Iya. Aduh, kalau udah urusan tidur nih masalahnya pengennya lama gak sih?
1: Gak boleh dong, itu yang bikin
0: pusing. Itu ternyata teman-teman. Terus juga ternyata tadi gak boleh kesorean ya?
1: Iya.
0: Terus gak boleh
1: apa lagi nih?
0: Gak boleh apa lagi, ini kenapa jadi beda nih? Kok ke yang lain sih? Apa sih yang berikutnya? Tapi udah deh, ini lanjutannya ya teman-teman ya. Jadi kok ini tanda agar anak? ternyata katanya jangan menunggu tubuh kalian itu benar-benar kelelahan. Oh iya, ini benar-benar. Jadi kayak kalau teman-teman pro 2 mungkin kayak kerjaannya belum selesai itu terus ngerasa kayak ada ini sih, kayak kita ngerasa ya tubuh kita sendiri
1: udah
0: lagi
1: kasih sinyal.
0: Udah mau capek gitu enggak sih? Itu tuh ajak istirahat aja teman-teman. Ternyata seperti itu. Jangan yang kayak sampai selelah itu. Nah, mungkin karena aku keseringannya lelah tidur tuh pengennya lama.
1: Nah, karena udah ketumpuk-tumpuk nih capeknya.
0: Bener. Terus juga katanya harus siapkan tempat istirahat yang nyaman. Wah, ini kalau yang di kantornya ada tempat istirahat atau yang beanbag itu, waduh, nikmatnya dunia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Oke, dan tips terakhir ada apa tuh, Tiska?
1: Ada lagi nih, yang terakhir, bangun secara bertahap, jangan langsung beraktivitas.
0: Oh, berarti bilangnya kayak ngangong-ngangong dulu nggak apa-apa ya?
1: Karena ada tuh kan, Kak, apalagi kalau alarm bunyi.
0: Oh, benar, benar.
1: Terus ternyata udah kelelep, 2 menit mungkin udah lewat.
0: Betul, betul, betul. Itu kayak nggak apa-apa, mungkin diem dulu ya. Kayak jangan langsung mau ngapain?
1: Udah jam segini, gimana?
0: Tapi itu dia tadi ya teman-teman Pro 2, kita ngasih sedikit tips ini kayaknya buat kita juga nggak sih, Tiska, kayak untuk yang memulai, siapa tahu bisa tidur siang ya kan, seperti itu. Abis ini jangan kemana-mana karena bakal ada apa, Tiska?
1: Ada request time.
0: Yuhu, so jangan jangan kemana-mana ya, tetap di 95,2 FM teman terbaik kamu. Canggih.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

0: RRI Pro 2 Menyermasin,
1: teman terbaik kamu.
0: Yeay, teman-teman Pro 2 kita udah di request time ya.
1: Yes.
0: Ini barengan Tiska, barengan aku Febri juga sampai jam 6 sore ya?
1: Iya, jam 6 sore. Oh. So, buat teman-teman yang mau request bisa banget ya.
0: Boleh dong ya, boleh banget. Karena teman-teman Pro 2 tentunya bisa request di WhatsApp. Saat tadi udah ada yang request, ada Bahrum dengan All About The Best. Terus juga teman-teman Berbinar ada siapa aja sih, Tis?
1: Ada Windy. Ada Windy aja nih Kak.
0: Oh, ada Windy aja. Biasanya banyak soalnya teman-teman Berbinar. Jadi buat teman-teman Berbinar aman ya ini. Sabrina Leonor selesainya bakal kita putar habis ini. Dan kalian tadi yang pengen ke WhatsApp tuh di 0811 5111420. Dan buat yang pengen lihat muka Tiska, kemana Tiska?
1: Muncur aja langsung ke TikTok di
0: @RRI_Prodo Banjarmasin. Kamu jadi apa? Oke deh, selesai dulu ya sebelum ke lagu lainnya. Cek di sound.

0: RRI Prodo Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu, teman Prodo. Nah, ini tadi kita udah lanjut lagi ya requestan. Kebetulan tadi serba salahnya Raisa, siapa yang request ya?
0: Siapa ya?
1: Kita cek di atas deh. Tadi yang request serba salah. Oh, serba nih.
0: Kakak Tams.
1: Betul, yang request serba salah dan lanjutannya ini masih ngobrol-ngobrol salah ya. Kalau tadi serba salah, ini waktu yang salah di request dari nih. Dari
0: Kak Fadli.
1: Betul, oke deh. Dan lanjutannya tadi ada Fir ya, yang request Sumpah Mati Selena Grace. Yang pengen request juga kita tungguin buat teman-teman, karena sampai jam 6 doang. Jangan sampai nanti kalau deket-deket jam 6 malah rame requestnya ya. Oke deh, langsung aja kita puterin waktu yang salah dan juga Sumpah Mati.

0: Ada Repro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Yo, teman Pro 2. Kita lanjut, tadi ada sedikit human error ya. Kita langsung muterin attentionnya New Jeans tadi dari Nya Alta yang request, teman-teman. Dan nextnya ada siapa nih yang request?
0: Ada Kalaras ya tadi.
1: Bener.
0: Kalaras request lagu Afgan.
1: Betul.
0: Kacamata. Oh, terus juga ada
1: berkacamata.
0: Yes. Terus juga. Oke, samaan.
1: Yo,
0: ada Kak Eva juga, request lagu apa tadi?
1: Request Sentia Bonar nih dengan Cinta Terakhir. Lucu banget tuh namanya akun berdua ya. Dan ternyata emang akun dia sama suaminya. So sweet banget, bener-bener Cinta Terakhir deh, semoga ya.
0: Amin.
1: Langsung aja kita ke Afgan dulu.

0: Era di Prodo Menjermasin, teman terbaik kamu. Kita lanjut ya ke requestan berikutnya. Ada Pia nih, dia request lagu apa nih? Nih lagunya.
1: Request lagu Meant to Be ya, dari Shakira, Jasmine dan Nuka.
0: Nuka ya, dan juga ada Basir tadi yang request Ungu nih, Saat Bahagia. Tapi kita udah full ya Tiska ya?
1: Iya, udah gak bisa lagi.
0: Bener, jadi langsung aja deh kita puterin dua-duanya dulu.

0: Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Yo, kita lanjut ke requestan berikutnya. Ini ada tadi Mamat ya ternyata namanya, Kembang iya. Sore. Kita aku lebih tepatnya aku baru tahu.
0: Oh iya, padahal udah di chef ya.
1: Udah di chef, tapi waktu itu kayaknya waktu kuis-kuis. Oh. Jadi kayak emang apa enggak ada beda-beda ya penyiarnya, aku enggak tahu yang mana udah di chef segala macam. Ada Armada teman-teman, harusnya aku dan tadi Noeh ya. Yang request Esa 510. Oke, langsung kita puterin ya Tiska ya.
0: Oke.

0: 95,2 FM dan itu dia Esa teman-teman. 5.10 ya di request dari Nyonoe. Dua lagu terakhir ada siapa nih?
1: Tiska? Ada Cindy apa
0: tadi? Iya, tapi dari Una dulu ya.
1: Oh iya.
0: Nih, kebetulan sama-sama Kota Baru.
1: Iya.
0: Ini ada
1: huh? Ya?
0: Iya, betul. Rahasia aja jangan ya, nanti kena doxing teman-teman ya. Ada Gemilang teman-teman dengan Perunggu. Aduh, ngomong-ngomong Perunggu mah aku masih sakit hati enggak bisa nonton kemarin ya.
1: Oh iya. Yaudah, dengerin aja berarti.
0: Iya, dengerin aja lah ya. Terus ada Ariana Grande teman-teman, We Can Be Friends darinya Cinde yang request. Thank you banget buat kalian-kalian yang request dan habis ini jangan kemana-mana karena masih barengan aku Febri
1: dan aku Tiska.
0: Oke. Okay.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: PGRRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Betul, Imbanasi barengan Tiska dan Febri ya sore hari ini. Dan tadi kita udah request time ya Tis?
0: Iya, udah selesai juga ya.
1: Kita
0: mau lanjut lagi.
1: Benar, ini kita akan nunggu azan fardu maghrib nanti di sekitaran pukul 18.16 ya Tri ya, benar gak sih?
0: Iya.
1: Di dasnya coba di scroll nih. Coba kita scroll ya, kita cek-cek ya hari ini. Tuh
0: 18.16.
1: Nah, berarti 18.16 nanti kita akan muterin azan fardu maghrib buat teman Pro 2 dan buat kalian yang kayaknya lagi pada balik dari kerja nih, hati-hati ya.
0: Iya. Juga capek, juga sudah selesai beraktivitas mungkin hari ini.
1: Benar. Bisa rileks aja dulu teman-teman, yes, sambil kita nanti muterin lagu-lagu terbaik juga buat teman-teman semua di sore hari ini.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran."

0: dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
1: Kamu masih bersama Pro2, teman-teman.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Serius kamu? Terus dianya gimana?
2: Suara kamu satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
1: Aduh iya ya. Duh maaf, aku kelepasan, seru banget ini.
2: Boleh seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
3: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk saling nyaman dalam berkomunikasi.
4: Sore, ceria. Sore, ceria.

0: teman-teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Teman Pro 2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
2: Pro 2 FM, sore!

0: RRI Prodo Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu.
0: Iya, yeah, tadi kita
1: dengerin ya ajan tadi.
0: Betul, di bukan yang baru aja. Bukan ya.
1: Iya, enggak baru.
0: Tapi di pukul 18.16 ya tadi ya. Waktu Indonesia Tengah. Dan ini ada apa tuh? Sudi bilang kenapa?
1: Studi itu bilang ya, perempuan butuh waktu tidur lebih lama karena lebih sering multitasking.
0: Wah, benar apa benar? Tapi menurut kamu benar gak?
1: Menurut aku ya, karena kan lebih banyak istirahat juga kan jadinya. Lebih ke charge lah energinya.
0: Iya, tapi kalau kamu sendiri kayak kadang-kadang ini misalnya lagi anggap lagi apa ya, nyuci. Yeah. Tapi bisa gak kadang-kadang kayak sambil masak, sambil apa?
1: Bisa banget dong, bahkan kompor 2 pun masih bisa. Kompor tunggu 2 nih nyala, masih bisa ngapain.
0: Oke.
1: Scroll TikTok mungkin bisa.
0: Iya, kalau itu aku biasanya mungkin sambil ya, tapi kayak sambil nyuci, sambil masak, biasanya kayak gitu tuh, sambil bersih-bersih juga kadang-kadang. Dan ini ternyata benar, bukan menurut Tiska, tapi menurut peneliti dan peneliti tidur ya, kata Jim Horn, katanya dari mantan dosen emeritus psikofisiologi di Loughborough University, katanya ini menyarankan bahwa otak wanita mungkin memerlukan banyak waktu ya untuk pulih selama tidur, dan sebagian karena mereka cenderung menangani lebih banyak aktivitas kognitif yang kompleks dan multitasking sepanjang hari. Dan memang dibenarkan ya tadi ya.
1: Iya, benar banget.
0: Dan apa tuh lanjutannya, penelitiannya kenapa tuh katanya?
1: Penelitiannya dan pekerjaannya berfokus secara menyeluruh pada tidur, kehilangan tidur, dan kebutuhan otak untuk istirahat.
0: Oke. Jadi memang ini mungkin sebagai keharusan ya, kayak secara unik. Tapi banyak benar sih, kayak ibuku juga biasanya beliau multitasking banget. Ibu kamu juga?
1: Sama dong, sambil menyambil.
0: Iya, kayak sambil menyambil. Karena kalau enggak, waduh, tidak jalan ya semuanya ya.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

0: Oke, itu dia tadi, kita sudah di penghujung ya.
1: Iya, penghujung waktu banget teman-teman Pro 2. Tadi udah banyak banget ya hari ini kita sebenarnya cuma 2 jam sih. Karena sebelum 3 hari ini nanti itu ada pemutaran Bintang Radio 2026 teman-teman. Tingkat antar Korwil, jadi ya masih sempat lah buat ada request time dan juga Irma Senja dulu buat di day part 3-nya atau di sore ceria. Anyway, thank you ya buat teman Pro 2. Tiska juga harus pamit ya.
0: Iya, aku mau ucapin terima kasih juga ya. Ini juga pertama kalinya.
1: Suara Tiska mengudara. Aku juga thank you banget ya teman-teman. Jangan bosan-bosan tentunya dengerin Pro 2. Habis ini jangan kemana-mana karena bakal ada siapa? Biarlah mereka kenalan sendiri deh. Ada Gaisa yang jelas teman-teman ya. Nanti suaranya mah enggak usah dikasih tahu, nanti kalian kenalan aja. Oke, thank you. Kakut banget. Oke deh, thank you banget teman-teman. Habis ini jangan kemana-mana dan see you next time. Bye bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro2 FM, teman terbaik.

0: FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi bersama Gaisa dan teman Gaisa. Di samping Gaisa ada siapa nih?
1: Ada aku, Gadis.
0: Hai, teman Pro 2. Gadis dan Gaisa yang menemani kalian ya, teman-teman.
1: Gaga.
0: Gaisa. Lucu banget nih, Gadis bakal nemenin aku ya, teman-teman, sampai jam 11 sampai jam 12 ya sebenarnya.
1: Iya, betul banget.
0: 5 jam penuh nih kita bakal nemenin kalian ya, teman-teman, di malam ini. Jaga malam nih, Gadis. Apa itu jaga malam? Jangan galau
1: malam,
0: betul bang. Dan kali ini ya teman-teman, di segmen ini kita bakal bahas tentang Pro 2 Komen. Katanya nih Gadis, studi ketemu call lebih langsung itu lebih bahagia daripada chatan. Apakah kamu setuju?
1: Aku sih yes. Based on experience gitu. Uh-huh. Menurut aku setuju-setuju aja sih. Karena kan ketemu tuh lebih kayak kita mau recharge energi bareng-bareng gak sih?
0: Betul banget. Nah, habis ini kita bakal bahas ya tentang Pro 2 Komenin habis ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95.2 FM, teman terbaik kamu.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Nggak pakai helm nih, Din.
4: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
3: Yakin, Din?
4: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
3: Bener ya?
4: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
5: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
6: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
7: Pro2 FM, teman terbang kami.

0: dengan komunikasi lewat gawai atau handphone.
1: Mm-hmm.
0: Jadi hasilnya tuh komunikasi daring mereka tuh tetap lebih baik daripada uh-huh. tidak sama sekali. Terus beberapa orang tapinya cenderung kurang terlibat saat ngobrol online. Nah, panggilan video tuh masih memunculkan emosi positif ternyata Gaisa lebih mm-hmm. banyak daripada berkirim pesan teks.
1: Oh, berarti lebih baik panggilan video lebih
0: iya,
1: baik daripada teks. Tapi lebih baik lagi kalau kita ketemu.
0: Nah, bener banget. Karena ketemu juga kita ngelihat bentuk wujud orangnya kan daripada
1: betul,
0: cuma chat atau video call.
1: Iya,
0: yes, betul sekali. Nah, para peneliti juga di sini mencatat bahwa uh-huh. tertawa sungguhan itu uh-huh. punya manfaat nih bagi kesehatan
1: oh,
0: teman berdua.
1: Iya, apa tuh gadis manfaatnya?
0: Bagi kesehatan mental.
1: Nah, seru banget ya teman-teman, kita membahas tadi ini langsung. Nanti kita bakal bahas lagi lebih dalam. Berangga di juga ya teman-teman.
0: Yaps.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
1: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
2: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
1: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
2: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
3: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bismillahirrahmanirrahim, FM Pro 2 RR Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah teman-teman, kita mulai bacain ya teman-teman komen-komen kalian nih. Katanya ada apa tuh, gadis?
1: Ada komen dari Ando underscore Tan.
0: Yep.
1: Gimana dia ngomen dekat dengan yang maha kuasa?
0: Waduh. Maksudnya ketemu, kata ketemu siapa? Ketemu maha kuasa. Jangan dulu dong, jangan dulu, masih banyak nih yang perlu dicapai ya gadis.
1: Iya.
0: Terus apalagi nih katanya?
1: Terus kata si Kak LDA nih, bilangnya gimana nasib LDR katanya gitu.
0: Terus ada yang balas nih teman-teman, katanya nasib ya sis, gak bisa apa-apa lagi. Iya. Apalagi kalau misalkan pasangannya lagi bekerja nih teman-teman. Iya, di luar pulau. Iya. Beda dengan pasangan kita.
1: Aku ngerasa kayak mereka ini sih hebat gitu ya, untuk yang LDR apalagi yang LDM.
0: Betul banget, apalagi yang LDM terus udah punya anak. Iya. Pasti banget. Terus juga kangen sama anak-anak mereka.
1: Bener, love language-nya yang cycle touch atau quality time.
0: Betul gitu banget kan. Gimana itu ya, cara memberikan cinta versi mereka. Iya. Kalau kamu gimana?
1: Kalau dari aku sih, aku love language aku kayak kasih hadiah buat pasangan aku. Nah itu sih lumayan untuk mengobati rasa rindu lah. Gitu.
0: Tapi kamu juga salah satu orang yang quality time atau gimana sih gadis?
1: Aku termasuk orang yang aku nggak terlalu cycle touch dan quality time. Mm-hmm. Tapi untuk quality time aku benar-benar ngerasa iya seneng banget.
0: Iya beda kan, excitednya tuh beda nih teman Pro 2. Bagi teman-teman gimana nih? Apakah kalian tuh tim juga yang ketemu langsung atau chatan aja deh gitu?

0: Be kind, help others.
1: Minder bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
2: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget, ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
3: Semua harus kuat.
2: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
4: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
5: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
6: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: 9.2 FM Produa Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Produa. Masih barengan Gaisa dan juga Gadis. Yes. Nah teman-teman, kita bakal bahas nih kalau Gadis sendiri ya. Tadi kan kita udah bahas nih sebenarnya kamu pro ya tentang hal ini.
1: Iya, aku pro banget nih untuk kamu langsung.
0: Apakah Gadis pernah ada pengalaman di
1: dari aku sendiri? Iya. Jadi aku pernah ada experience kalau aku tuh sendiri ngejalanin hubungan LDR dan itu tuh nggak berlangsung lama,
0: iya,
1: dibandingkan sama yang ketemu langsung. Jadi it's different
0: tipe sih sebenarnya. Tapi ternyata loh Gadis, ada juga yang lebih suka tuh memang LDR, jadi kayak 3 bulan sekali ketemu karena katanya itu tuh menampung rasa kangen.
1: Oh iya, iya, jadi kayak nabung dulu gitu ya.
0: Iya, nabung rasa kangennya. Jadi anggapannya tuh kayak beda aja feel-nya gitu, kayak enggak bosan aja supaya 3 bulan kali ketemu.
1: Pas ketemu tuh memang jadi beda feel-nya.
0: Betul. Gitu ya. Betul. Kalau tiap hari kan kita kayak orang ini lagi. Tapi enggak sih, aku paham sih what you feel. Kalau teman Prodio gimana nih, boleh banget langsung komenin di IG kita ya, teman-teman.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Apa itu pada nengok kita loh.
3: Aduh, iya ya. Aduh, maaf, aku ngerasan, seru banget ini.
2: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
4: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.
0: Dua jaga malam, jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: 9,8 FM Pradua Radio Bacar Masin. Teman terbaik kamu masih barengan Gaisa dan juga Gadis ya teman Pradua. Nah ya teman-teman, ini dia beberapa, ini dia kayak banyak banget gitu ya Gadis, kita sampein hari ini. Dan beberapa komen kalian udah kita bacain juga ya Gadis.
1: Betul.
0: Nah teman-teman, apa Gadis, kita udahan dulu di Pradua komenin habis ini.
1: Iya.
0: Dan juga apa tuh Gadis,
1: jangan lupa tetap di 95,2 FM RRI Pradua Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: gimana kalau minggu ini kita main main kemana ke?
1: Wah, boleh boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temen Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
4: Gak tahu nih Mut, lagi burnout banget sama kerjaan. Ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
3: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
4: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
3: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.

0: Tepat pada pukul waktu 20 waktu Indonesia Tengah, saat yang pro 2 bersama Gaisa.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarmasin, Ketua Tim Pembinaan Posyandu Kota Banjarmasin, Nelly Listani Yamin HR, juga menegaskan pentingnya sinergi lintasan satuan kerja perangkatan daerah SKPD dalam memperkuat pembinaan posyandu berbasis 6 standar pelayanan minimal. Penguasaan tersebut juga disampaikan saat memimpin rapat persiapan lomba tim pembinaan posyandu tingkat Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2026 di ruangan Banjarmasin Command Center BCC pada Senin 12 Oktober 2026.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarmasin, Bunda PAUD Kota Banjarmasin Nelly Lisyani menegaskan pentingnya penguatan budaya literasi sejak usia dini sebagai fondasi dalam membentuk generasi yang cerdas, kreatif, dan berkarakter. Hal ini juga disampaikan saat membuka apresiasi Bunda PAUD Kecamatan dan Kelurahan serta lomba mendorong Bunda PAUD Kelurahan tahun 2026 pada salah satu hotel di Banjarmasin pada Senin 12 Oktober 2026.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikut, informasi terakhir dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarmasin, harga berjenis sayuran di Banjarmasin mengalami kenaikan tajam dalam sebulan terakhir sering datangnya musim kemarau. Salah satu pedagang sayuran Pandu Mesh Banjarmasin mengatakan kenaikan harga terjadi pada hampir seluruh jenis sayuran yang dijualnya. Kemudian jagung juga biasanya 3.000, kini mencapai 6.000. Sekian Info Pro 2 terakhir bersama Geisa.

0: Teman Pro 2 udah jam 20 ya teman-teman, dan kita saatnya mendengarkan Pro 2 Jakarta Relay MLC Music Live Chat teman Pro 2.
1: Yes. Jadi jangan lupa langsung aja merapat ke YouTube dan juga WhatsApp di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih barengan sama kita di MLC
1: Music Live Chat. Dan teman produser seluruh Indonesia, yes. Sesuai janji kita tadi nih.
0: Betul.
1: Kalau udah jam 7 malam, kita gak mungkin cuma berdua aja ya.
0: Betul sekali. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama wanita cantik yang menemani kita berdua di malam hari ini.
1: Wow. Pasti pada bosan kalau cowok-cowok mulu ya.
0: Bener. Jujur suaranya ngebas banget
1: nih. Iya, terlalu ngebas. Karena sore hari ini sore gak sih maksudnya?
0: Malam dong.
1: Malam ya. Karena malam hari ini kita sudah, yes, kedatangan Kak Christy.
2: Halo.
3: Halo. Kita di sini juga. Halo. Seru banget loh. Dari Kak Elan, Kak Adit. Apa kabar kalian?
0: Luar biasa. Gimana
1: dong
0: kabarnya Kak Christy?
3: Baik.
0: Ide.
3: Happy.
0: Seru banget. Ini kayaknya excited banget malam hari ini ya.
1: Harus ya.
3: Harus dong.
0: Harus ya, benar-benar. Karena ini baru aja ngerilis beberapa hari lalu,
3: yeah,
0: mini album perdana ya.
3: My baby album.
0: Wow.
3: My first album. Jadi kayak lahir anak pertama gitu.
1: Iya dong. Karena membersamai proses dari awal.
0: Benar. Gimana rasanya akhirnya punya EP, punya mini album?
3: Terharu dan sangat bersyukur. Karena dari dulu ini salah satu cita-cita aku, jadi akhirnya tercapai. Jadi kayak apa ya, aduh, bersyukur gitu.
1: Iya. Keren. Dan ini buat kita kehormatan banget, Kak Christy, karena kita disamperin salah satu yang pertama ya, untuk promo ini.
3: Salah satu radio pertama loh.
1: Terima kasih banyak loh.
0: Gokil. Tapi kalau ngomongin soal musik, emang udah lama bermusik emang?
3: Iya, udah lama bermusik. Well, dari kecil emang hobi. Aku lahir di dunia ini bukan OE, tapi ya.
1: Langsung banget.
3: Dari kecil hobi, Kak. Bener. Tapi aku juga mau, aku salut banget ya sama musisi-musisi lain yang bisa sekolah dan bermusik, berkarya sekaligus. Aku bermusik, sekolah dulu. Abis itu di kuliah, aku kan join acapella intense 4 tahun. Dan itu di mana aku kan hampir setiap hari latihan, perform. Aku pengen nih jadi penyanyi, seriusin nih gitu. Saking happy-nya setiap kali aku di panggung.
0: Bener.
3: Terus abis itu kerja di industri musik di luar. Akhirnya balik ke Jakarta, inilah waktunya aku mau jadi penyanyi gitu. Udah mateng. Iya, soalnya ini apa ya? Apalagi sebagai perempuan, aku mau matengin pengetahuan tentang industrinya, enggak cuma di depan kamera tapi di belakang layar juga. Betul, ada kesempatan di sana, ya udah aku ambil. Jadi lebih apa ya, lebih mateng gitu sebagai penyanyi. Udah pengetahuannya. Jadi kalau ada orang-orang yang mau gimana-gimana, gue ada
1: jangan macem-macem ya.
0: No.
1: Karena berarti Kak Christy juga udah punya pemahaman end to end berarti.
3: Iya,
1: ya.
3: Iya, dan bukan cuma pemahaman tapi jadi lebih apresiasi timku.
1: Betul.
3: Karena udah pernah di posisi mereka juga gitu loh, semuanya udah tahu gitu, udah ngalamin, jadi kayak wow ya.
0: Benar. Tapi kalau dibandingin nih, lebih suka di depan layarnya apa di belakang layarnya?
3: Well, di depan. Karena aku emang dari dulu kan maunya nyanyi jadi di belakang layarnya itu salah satu step proses untuk di titik ini gitu, sebagai penyanyi.
0: Benar. Sebagai pengetahuan juga gitu ya. Benar. Seru.
1: Dan
0: seru,
1: udah hampir mungkin mostly hampir seumur hidup ya Kak Christy udah mengetahui tentang dunia musik dan juga cara menjadi musisi mungkin.
3: Kalau nyanyi sih seumur hidup, tapi kalau yang lebih kayak profesionalnya gitu udah ya 5-7 tahun. Lumayan.
0: Tapi kalau ini sebenarnya pertanyaan agak berat juga sih sebenarnya sih. Tapi kalau ngelihat kalau ngelihat industri mungkin yang sekarang sampai yang dulu-dulu tuh ada shifting yang beda banget gak sih?
3: Let me tell you, sosmed sih. Sekarang kan kayak marketing sosmed itu bagian sangat besar dari marketing music.
0: Benar.
3: Jadi pas aku awal mulai akan kayak platform-platform sosial udah mulai naik tuh. Jadi setiap kali planning untuk rilis lagu, sosmed itu bagiannya, kita harus catat nih gimana
0: jadi sesuatu yang harus dimasukkan untuk sekarang ya.
3: Bisa, plus minus ya, semua ada plus minusnya. Jadi tapi ini kayak pelajaran yang menarik buat aku.
1: Keren banget.
0: Seru.
1: Dan aku jadi keinget juga, berarti menurut Kak Christy untuk musik era sekarang penting gak sih? Kalau dulu kan kita selalu ngoleksi rilisan fisik. Kalau buat Kak Christy untuk hari ini gimana Kak?
3: Sebetulnya jujur aku pengen loh, kayak buat kenangan. Aku tuh suka collect barang untuk memories aja. Jadi ramaikan lagu-lagu aku biar bisa
1: harus dong
3: bisa keluarin musiknya.
0: Bener Bener, iya ya. Itu bahkan kalau sekarang mungkin udah bisa jadi merch juga ya.
3: Merch kan iya loh, merch vintage. Tapi iya, vintage sebetulnya cuma ya gara-gara beda item. Era aja. Iya, collectible
1: item aja gitu loh. Iya, iya, iya, iya. Menarik.
0: Seru. Gakil.
1: Nah kalau misalkan dari perjalanan nih Kak Kristi udah cukup lama berarti untuk menekuni dunia musik. Kalau sekarang kenapa apa yang membuat Kak Kristi kayak ya udah nih saatnya gue nih today it's my time. Kenapa?
3: Today is my time untuk rilis album ini dengan branding yang lebih apa ya kayak terstruktur karena I really appreciate my team. Kayaknya dulu itu aku belum ketemu orang-orang yang kasih aku safe space, safe environment untuk aku jadi full diriku sendiri itu siapa. Karena kalau dalam proses songwriting, you have to be vulnerable kan.
0: Yes,
3: dan betul. Environment itu sangat ngaruh di creative state aku gitu. Dan karena itu aku rasa okay, ini udah matang. Dan gak gampang juga ya, aku debut 5 tahun lalu, tapi kenapa baru albumnya keluar sekarang? Karena proses pelajarannya banyak banget. 5 tahun lalu I did not know who I wanted to be. Kan masih bayi banget di industri, masih belajar. Oh ini kayaknya enggak works. Ini oh ini ternyata ini works. Jadi ya proses pelajaran lah gitu.
0: Alright. Berarti proses 5 tahun itu menemukan siapa Kristi sebenarnya.
3: Iya. 5 tahun lalu kan aku juga orangnya beda ya, belum semature. Sekarang juga belum 100% mature, tapi at least lebih mature daripada 5 tahun lalu.
0: Proses.
3: Benar.
1: Dan dari banyak proses itu sampai kepada lahirlah sebuah album.
3: Yes, The Love Cycle.
0: Ini sebenarnya ada yang menarik ya, entah kenapa kayak gue melihat ini kan berarti kurang lebih bercerita tentang cinta gitu kan.
3: Semuanya tentang cinta.
0: Gitu kan.
3: Dan fase-fase cinta.
0: Love cycle, fase bro.
3: Masing-masing cinta. Ada love cycle sendiri kan. Dan menurut aku love cycle kita itu apa yang bikin perjalanan cinta kita menarik.
0: Iya,
3: kan pasti kayak roller coaster kan. Aku udah pernah go through it all, heartbreak, crush, apalagi berbunga-bunga. Tapi jadi menarik gitu loh. Jadi story aku jadi colorful gitu, berwarna-warni gitu.
0: Benar. Nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi, lebih detail tentang The Love Cycle. Nanti kira-kira ada apa aja di album ini, lagu-lagunya. Jadi buat kamu teman Prodo yang ingin tanya-tanya, boleh banget langsung bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
1: So jangan geser radio kamu karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music, Music Live Chat.
1: Dan masih bersama Kak Christine.
0: Alright, tadi kita udah dengerin salah satu lagu yang ada di EP ini ya.
1: Betul.
0: Tadi ada bunga-bunga di Barcelona.
1: Yeah. Aduh.
0: Ini berarti fase yang mana? Fase berbunga-bunga.
2: Berbunga-bunga.
0: Ini sih.
1: Kebayang sih.
0: Benar-benar. Tapi sebelum mungkin sebelum ke singlenya tadi, dari EP-nya dulu deh, mini

0: album ini, mm-hmm. The Love Cycle. The tadi Love kan sebenarnya udah di spill dikit ya, yeah. Tapi secara detailnya apa cerita dari The Love Cycle ini sebenarnya?
1: Masing-masing kita tuh ada love cycle sendiri kan, yeah. Banyak fasenya, ada sakit hati, mm-hmm. ada crush, mm-hmm. berbunga-bunga. Aku sudah meng-experience semuanya.
2: Semuanya.
1: Dan menurut aku itu justru yang bikin hidup itu lebih seru. Kayaknya orang-orang tuh kadang-kadang kayak malu ya, yeah, udah yeah, apa tuh atau bukan cuma malu atau lebih kayak gini. Ah, enggak usah terlalu pakai emosi, you feel too much atau apa, justru menurut aku kayak itu keseruannya masa muda ya.
2: Betul. Tapi kalau menurut Kak Kristi, mana yang paling kamu enjoy banget?
1: Sekarang tuh aku lagi di fase berbunga-bunga, jadi emang pasti enjoy. Tapi yang paling bermakna juga heartbreak ya. Soalnya nggak tanpa heartbreak aku juga nggak akan ketemu berbunga-bunga ini, gitu loh. Dan gimana aku menghadapi heartbreak sebetulnya nggak terlalu sedih ya. Justru aku percaya semua itu terjadi ada alasannya.
0: Benar. Kadang-kadang mungkin sakit hati itu yang bikin kita makin dewasa lagi.
1: Iya, makin dewasa, makin pintar dan makin lucu.
2: Menertawakan kesedihan.
0: Bener.
2: Ya.
1: Dan makin cantik loh.
2: Betul.
1: Kalau kita udah putus sama orang yang gak, seharusnya bukan buat kita, kita lebih cantik, kita lebih ganteng.
0: Betul.
2: Tuh dengerin tuh.
0: Alright. Tapi berarti di The Love Cycle ini semua emosi ada ya?
1: Semua emosi
0: dari
1: ada.
0: Dari jatuh cinta, sakit hati.
2: Iya. Berbunga-bunga.
1: Kalian lagi di fase mana nih?
0: Fase mana ya?
2: Aku pengennya selalu berbunga-bunga.
0: Bener
2: ya,
0: sih. Bener.
2: Aku pengennya selalu berbunga-bunga sih.
0: Pasti.
2: Pasti.
0: Alright. Oke.
2: Oke.
0: Alright.
2: Tapi itu ada sesuatu yang unik nih, Dit. Di EP nih kalau menurut gue. Sebelum kemana-mana, ternyata ini juga dirilis melalui Pilates.
0: Bener. Dirayakan.
1: Salah satu eventnya.
2: Iya. Kenapa Kristi milih Pilates gitu?
1: Karena aku itu olahraga utamanya Pilates, jadi kalau lihat nanti ada musik videonya, photoshootnya, kan aku berpose-pose, berdansa-dansa, dan gimana aku staminanya harus di-up ya Pilates.
0: Bener.
2: Wow.
0: Salah satunya ya,
2: keren.
0: Menarik ya?
2: Menarik.
0: Alright.
2: Ini untung Kak Kristi olahraganya Pilates.
0: Kenapa
2: ya? Coba kalau yang lain mungkin kurang masuk sama konsepnya ya.
0: Contohnya?
2: Balap liar.
0: Itu bukan olahraga.
2: Oh, bukan olahraga.
0: Itu bukan olahraga dong.
2: Sorry.
0: Bener.
2: Iya.
0: Gundu. Alright. Okay. Tapi di mini album ini, ini berarti total ada berapa lagu?
1: 5.
0: Ada 5 lagu. Apa aja tuh berarti?
1: Bunga-bunga di Barcelona.
0: Alright.
1: Dear Pisces Girlies. Itu adalah heartbreak songnya dalam album ini.
0: Okay.
1: Terus ada Rahasia juga. Love again. Ini tuh kayak udah gue udah move on sama cowok-cowok tikus yang gak jelas ini, udahlah ready to love again, ready to move on. Dan obsesi.
0: Obsesi. Bener.
2: Kamu ngetes doang ya?
0: Kenapa?
2: Kamu ngetes hafalannya doang ya?
0: Enggak dong, kan baru
1: iya, rilis gitu. Jangan.
0: Setor hafalan dulu ya.
2: Okay.
0: Jadi yang menarik adalah Dear Pisces Girlies.
1: Nah, ya.
0: Ini tadi ceritanya tentang sakit hatinya berarti. Ya. Tentang sakit apa nih? Berarti dari judulnya nih unik.
1: Dari
0: nih.
1: Judulnya unik kan. Yeah. Siapa di sini ada yang Pisces enggak?
0: Kebetulan enggak ada lagi.
1: Enggak ada apa-apa. Aku mewakili para Pisces.
0: Okay. Ya.
1: Pisces dan kalau orang Pisces itu ditahui untuk suka halu.
0: Oh.
1: Romantisasi situasi.
0: Okay.
1: Dan biasanya kita itu di pikiran kita seseorang itu sangat indah. Kita suka berimajinasi skenario yang indah-indah, tapi realitanya biasa aja nih orang-orang. Iya, jadi ekspektasinya jauh lebih apa ya, bagus daripada realita. Jadi satu hari aku udah capek ya. Jadi udah kayak ini orang biasa aja, yang indah itu cuma di pikiran gua gitu. Jadi udah bye-bye. Gitu, udah daripada gua stuck dengan realitas palsu ini, ya udah kayak buka matanya. Dan ada cerita lucu juga.
0: Waktu
1: aku mulai nulis Dear Pisces Girlies, aku lagi di fase heartbreak. Tapi aku tahu dari hari pertama itu aku gak mau lagu yang terlalu sedih. Karena kayaknya aku orangnya lumayan cheerful ya. Jadi aku kasih tahu produser gua, Diva down, Diva still down. Kasih gua 3 bulan, Diva will be back up.
2: Oke.
1: Ya, lucu, prosesnya. Ada beberapa kata-kata yang 3 bulan kemudian abis aku udah lebih oke gitu ya. Ah, ini terlalu sedih, coret.
2: Oh.
1: Kayak apa sih gitu. Karena soalnya kesedihan jadi kayak marah, malah jadi seru. Dan apa ya, aku juga challenge diri sendiri untuk, ya satu of course jauh lebih vulnerable. Aku benar-benar kayak lagi buka diary aku dan kasih lihat pendengar musik-musik aku, teman-teman aku. Okay. Karena menurutku connection is so important. Yeah, gitu. Dan nomor dua, jadi lu Pak tadi apa bilang? Spicy. Oh iya. POV breakupnya aku juga mau yang unik. Jadi daripada kayak okay, sakit hati, gue lagi sedih, enggak. Lebih kayak reflection of the past. Kayak oh sekarang gue udah lihat jelas-jelas cowok ini kayak biasa banget. Aku belajar apa ya gitu. Kadang-kadang susah ya. Walaupun kita di situasi yang kita tahu gak bagus buat kita kan susah lepas. Tapi aku selalu remind myself daripada apa ya, kayak susah lepas, lebih susah lagi stuck sama seseorang yang gak buat aku selama hidup gitu.
2: Bener.
1: Iya, jadi ini temporary pain. Diva still down, tapi Diva will be back up.
2: Yeah. Just wait ya.
0: Wow,
2: jadi tentang itu sebenarnya ya.
1: Iya, tapi sambil Diva down, ya udah nangis aja, sedih aja. Aku tuh gak pernah kayak pura-pura happy saat aku sedih, enggak. Soalnya malah nggak bisa bener-bener heal gitu loh. Kalau aku lagi sedih ya udah 3-an bulan, tapi beneran ya udah sedih, beneran sedih. Abis itu udah kayak ya udah nggak sedih lagi.
0: Bener.
1: Udah bosen sedihnya.
0: Kuncinya harus jujur sama perasaan.
1: Iya,
0: berarti ya.
1: Bener.
2: Dan kasih waktu.
1: Kasih waktu aja. Iya. Daripada lu delay gitu, malah kesedihannya catch up-nya agak nanti.
2: Iya.
1: Makanya perempuan biasanya kayak gitu loh. 3 bulan pertama ya udah perempuan yang sedih dulu. Bener. Karena mereka ya udah true to their feeling. Cowok-cowok nggak semua ya, tapi kebanyakan cowok malah 3 bulan awal kan, wah bro gue gak apa-apa kan, nanti malah kayak
2: ketriggernya belakangan ya.
1: Di awal mereka gak proses feeling mereka gitu loh.
2: Make sense.
1: Justru kayak it's okay to feel a lot, justru itu super power Pisces gitu loh, perasaan yang dalam.
2: Bener. Makanya mungkin kalau Pisces di awal hubungan akan sangat berbunga-bunga banget. Betul. Ya
1: dulu aku kayak gitu, sekarang aku lihat dulu.
2: Kan
1: udah lebih pintar kan
2: sekarang.
0: Bener.
2: Sudah berpikir ya.
0: Menjadi Pisces yang dewasa.
2: Iya. Tuh dicatat tuh.
0: Bener.
2: Pisces di luar sana tuh.
0: Betul. Itu tadi ya, Dear Pisces Girlies.
2: Dear Pisces.
0: Terus ada bunga-bunga di Barcelona tadi ya, tentang berbunga-bunga.
2: Tapi kita belum nanya, kenapa? Barcelona?
1: Kenapa Barcelona? Karena kisah cinta aku bermulai di taman kota Barcelona.
0: Wow.
1: Aku ketemu my man, Mr. Barcelona di kota Barcelona gitu. Iya.
0: Lionel Messi ya?
2: Udah gak di Barca juga.
0: Oh, iya.
2: Neymar. Udah juga gak di situ.
0: Oh gitu. Berarti semua lagu ini sebenarnya dari kisah pribadi.
1: Kisah pribadi. Keren banget. Bener-bener aku lagi buka halaman-halaman dari diary aku. Itu awalnya proses yang lumayan menakutkan ya. Soalnya it's so personal.
0: Yes.
1: Aku takut kayak orang-orang peduli gak ya, tapi justru kayak seru gitu loh.
2: Yaudah
1: terbuka
2: aja.
1: Ini adalah superpower sebagai singer-songwriter juga.
0: Bener.
1: Iya, storytellingnya sangat kuat. Dan ya di Taman Bunga Barcelona ini juga apa ya, indah karena aku benar-benar lagi nggak mencari cinta. Iya kan, abis Dear Pisces Girlies nih kan aku benar-benar ya udah kayak sendiri aja. I'm happy gitu. Justru karena aku lagi nggak mencari cinta, ini cinta yang
0: datang
1: ke aku.
0: Bener.
1: Dan cinta ini juga justru jauh lebih besar dari ekspektasi gue gitu. Makanya di salah satu lirik favorit gue itu hanya setangkai bunga yang ku minta, tapi kau beri seluruh tamannya. Dan pas banget juga kisahnya di taman bunga juga. Jadi sama gitu loh.
2: Keren banget ya.
1: Iya.
2: Itu benar-benar randomly aja gitu, kayak tiba-tiba ya ada gitu.
1: Enggak stranger banget juga lah. Itu aku takut itu namanya love bombing. Udah aman, terusnya ketemu lagi di taman bunga Barcelona.
2: Wow. Dan kota yang indah juga ya pastinya.
1: Indah juga. Dan aku berharap dari lagu judul ini juga bunga-bunga di Barcelona, teman-teman juga bisa relate dengan kisah cinta pribadi. Bisa juga bunga-bunga di Bogor.
0: Betul.
1: bunga-bunga di Bandung,
0: betul.
1: Bekasi,
0: apalagi
2: Taman Bunga Blok M. Bisa juga kan?
0: Bisa
2: rame kan?
0: Rame.
2: Jujur rame. Betul.
0: Bisa juga gitu. Jadi tinggal nyesuaiin tempatnya aja.
1: Bener, gitu kan. Iya. Bonus point kalau B juga.
0: Alright, okay. Berarti berbunga-bunganya di fase ini nih, di bunga-bunga di Barcelona.
2: Ini fase apa berarti? Fall in love-nya justru ya?
1: Fall in love dan stay in love.
0: Stay in love.
1: Soalnya kalau nggak legit kan, aku juga males ya nulis lagu untuk seseorang tentang seseorang yang kayak ini beneran jadi, you know, lu harus layak gitu.
0: Betul.
1: Iya. Tapi ya, walaupun ini ya tentang seseorang tentang ya Mr. Barcelona atau Mr. apa yang kayak Dear Pisces Girlies dan lagu lainnya, aku tulis lagu for the girls gitu loh. Selalu for the girlies.
0: Bener.
1: Kayak misalnya lagu tentang berbunga-bunga ini, ya udah aku mau ceritakan kepada perempuan-perempuan, lu nggak usah kayak terlalu cari cinta, love will find you, justru kayak gitu. Iya, kalau yang cowok yang worth it, ya udah cintanya juga jauh lebih besar dari ekspektasi kalian gitu loh. Pas kalian malah nggak lagi lihat-lihat cinta, cari cinta.
0: Bener.
1: Soalnya love comes from within ya, dimana aku di tahap benar-benar self love. Malah auranya itu kan beda ya kalau orang udah 100% secure dalam diri mereka gitu.
0: Benar.
2: Tapi kalau kata Rihanna nih Kak, katanya we found love in a hopeless
1: another
2: place.
1: Another Pisces girl.
2: Iya kan? Bener. Tapi ini agak kontra nih Kak. Yeah. Dia bilang we found love in a hopeless place gitu. Kalau menurut Kak Kristi gimana?
1: Kalau aku bukan hopeless ya karena Taman Bunga Barcelona juga bukan hopeless ya. Tapi unexpected.
2: Iya.
1: We found love in an unexpected taman bunga.
0: Nah, Benar, itu dia.
2: Another POV from prices ya.
0: Iya. Alright. Karena kita geser dulu ke lagu lainnya ya.
2: Apa tuh?
0: Ada rahasia dulu deh.
1: Itu rahasia juga lagu baru.
0: Ini tentang apa ini kalau rahasia?
1: Tentang, tau gak sih, kita juga pernah dalam fase backstreet atau kayak secret relationship yang relationship situationship yang seharusnya kita aduh jangan deh, tapi kan jadi lebih seru gak sih?
2: Kalau kita boleh itu kan jadi lebih seru.
1: It's not that deep, I was just having fun.
0: Iya.
1: Kadang-kadang tau kan ada orang yang kayak jangan terlalu have fun, don't have too much, whatever, gue malah bikin lagu. At least bisa monetisasiin gitu.
0: Bener, itu kuncinya.
2: At least lu jadi lagu gitu.
0: Bener, cuan bro.
2: Cuan dan fun.
0: Betul.
2: Oh gitu. Jadi ini ada di fase yang justru malah kayak, aduh gak pengen.
1: For fun aja.
0: Bener.
2: Itu juga fase berarti ya.
1: Menarik.
0: Alright, selanjutnya tadi ada obsession ya?
1: Obsesi.
0: Itu tentang apa? Obsesi sama seseorang.
1: Nah ini special project, karena ini buat DSP. True Stalker. Jadi temanya emang tentang cegil ya, yang kayak ada crush sama seseorang. Gue gak peduli, gue harus dapet si cowok ini. Jadi seru tuh kayak produsernya bilang okay, lo harus bikin lagu tentang brief ini. Kayak itu lumayan ekstrim ya, tapi jadi seru.
0: Keren ya.
1: Lagu anthem para cegil gitu.
0: Para cegil.
2: Anthem para cegil.
0: Para cegil berkumpul
2: di sini.
1: C is for Crystal, C is for cegil.
2: This is for cegil. Seru ya, kalau dibayangin berarti lagu album itu kayak film Inside Out ya Disney tau gak sih? Kayak emosi sendiri.
1: Iya, lo hari ini lagi rasanya apa
0: seru sih.
1: Tergantung cuaca, tergantung macetnya Jakarta.
0: Bener. Oh berarti ini ada bisa dibilang kayak journey of emotion ya?
1: Iya. Nanti waktu aku nenek-nenek, wah banyak banget ceritanya kan. Ceritain ke kayak my grandkids in the future. Nenek dulu keren banget, ada banyak siklus love cycle ini.
0: Betul.
2: Nenek dulu cegil ya. Akan ada pertanyaan kayak gitu berarti ya.
0: Oke, dan terakhir ada love again.
1: Love again.
0: Ini apa, kesiapan buat jatuh cinta lagi
1: atau gimana? kesiapan untuk move on.
0: Oh, move on.
1: Ini aku okay. ingat banget dalam fase kayak udah capek dengan cowok-cowok yang cuman bisa buangin waktu aku.
0: Oke. Okay.
1: Aku panggil mereka rats. gitu loh, kayak kayak
2: tikus,
1: ya, tikus gitu loh, kayak cowok belum terlalu tikus gitu.
0: Iya.
1: Jadi ya gitu aja ya. Tapi again ya, kalau menurut aku moving on gitu-gitu, getting over heartbreak itu sesuatu yang aku mau celebrate. Makanya Love Again itu lagu jeduk-jeduk gitu loh. Jeduk-jeduk,
2: upbeat.
1: Iya.
0: Menarik ya.
2: Benar-benar. Ini lagu untuk para reps ini dia. Untuk para reps itu.
1: Untuk para perempuan meninggalkan si reps.
0: Itu dia.
2: Betul.
1: Iya, soalnya kalau aku lagi sedih dan udah bosen sedih, aku biasanya dengerin musik yang upbeat. I love hip hop. Dan di fase itu aku rasa lagu aku belum banyak yang upbeat, ya udah bikin satu deh gitu.
0: Menarik. Alright.
2: Keren.
0: Ini seru sih.
2: Gimana kalau kita dengerin lagu-lagu lain di album ini, Dit?
0: Kita pasti bakal dengerin yang barusan kita bahas ya, Love Again. Buat lo yang sudah siap meninggalkan raps.
2: Yes.
0: Ini lagu yang cocok buat kamu ya.
2: Betul, dan untuk lo tikus-tikus di luar sana.
0: Aduh.
2: Bye-bye.
0: Alright, ini dia Love Again dari Chris Lee.
2: Here we go. Music Life Chats.

0: Still with us di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Kak Christy.
0: Alright, jadi pada saat ada Love Again.
1: Yeah. Love Again.
0: Ini lagu joget banget ya.
2: Dong, itu goalnya.
0: Goalnya.
2: Gak sedih gitu kan. Sedih. Move on juga gak sedih loh. Gak sedih.
1: Wow. Move on yang menyenangkan.
2: Ya. Asik. Move on menyenangkan.
0: Benar. Alright, sekarang kita mau sapa-sapa dulu ya teman-teman produser yang udah merapat seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta nih.
1: Ada siapa? Yang pertama nih kita mau nyapa dulu dari Ilham kali ya.
0: Boleh.
1: Ilham apa tuh? Ilham KDI. Katanya mau nanya kalau ada kesempatan untuk Kak Christy bergabung atau kolaborasi bareng sama seorang musisi, kira-kira siapa yang bakal Kak Christy ajak kolab?
2: Oh my god. A dream
1: siapapun.
2: Dua Lipa.
0: Wow. Dua Lipa. Really.
2: Aku suka banget Dua Lipa. Kenapa ya, kayak dia kan juga alto. Aku bener. Juga alto dan di Indonesia perempuan alto masih lumayan apa ya, kayak niche, bukan ya, lebih sedikit gitu. Tapi Dua Lipa juga bisa pop girly. Jadi bisa juga gitu loh. Yeah. Alto pop girly.
0: Seru sih.
1: Dua Lipa ya.
2: Gue tinggal Lipa.
1: Jadi kalo, banyak ya?
0: Iya, kalau dia lupa.
2: Dia lupa.
1: Oke, kalau Indonesia ada mungkin Kak Christy?
2: Indonesia, Nakila.
0: Oh.
2: Ini keren banget loh, ada seseorang yang bisa bikin genre baru. Genius, itu genius banget loh.
0: Itu
2: genius. Apa itu, kan di fase bisa dibilang lebih gampang kalau orang go with the flow.
0: Tapi
2: Nakila benar-benar bikin genre sendiri. Bener-bener. Dan menurut aku itu keren banget
0: Tapi itu juga sebuah gambling gak sih sebenarnya di
2: course,
0: awal?
2: Of course, makanya itu. Aku respect banget, soalnya pasti ada gamblingnya.
0: Iya, benar-benar.
2: Tapi dia masih stay true to herself dan lihat tuh kayak sekarang berkembangnya crazy.
1: Keren. Tuh, Nakila main-main gue.
0: Alright, selanjutnya Ellen.
1: Ada juga dari siapa nih? HLSS Mam katanya. Okay. Halo Kak Christy, aku Kalista.
0: Kalista.
1: Izin nanya untuk lagu Berbunga-Bunga ini waktu pembuatan lagunya nih berapa lama ya?
2: Beberapa bulan.
1: Okay.
2: Ya, even dari kayak dari Barcelonanya ke Jakarta gitu aku mulai nulis juga. Aku kasih jeda karena aku mau memproses emotionsnya. Oh. Tapi setelah pertama kali nulis ya beberapa kali ya revisinya gitu-gitu.
0: Okay.
2: Yang susah itu cari melodinya untuk refnya. Itu ada beberapa kali revisi.
0: Oh gitu. Wow.
2: Iya. Okay. Pokoknya harus catchy gitu-gitu.
0: Okay. Malah kesulitannya di bagian refnya ya. Karena biasanya kan mungkin kesulitannya di bagian awal.
2: Ini ref. Aku pokoknya maunya yang super catchy.
1: Kebanyakan justru ref jadi dulu. Kan sebelum yang lainnya kan.
2: Tergantung. Pisces refnya jadi duluan. Tergantung tuh.
0: Benar-benar. Tapi kalau kalau rata-rata di apa album ini bikinnya berapa lama tuh berarti?
2: Berapa ya? Hampir 2 tahun kali.
0: Wow.
2: Ya, hampir 2 tahun loh.
0: Wow.
1: Sekali ya.
2: Yang penting mateng.
1: Dan memproses semua energinya.
0: Betul. Yakin dulu baru rilis ya.
1: Nice. Itu tadi ya udah dibahas ya Kalista ya.
0: Boleh.
1: Ada siapa lagi di WhatsApp nih Dit mungkin?
0: Ada dari Lara.
1: Halo Lara.
0: Oke. Kalau suatu saat nanti ada seseorang yang mengatakan bahwa lagu Kakak pernah menyelamatkannya dari masa-masa paling gelap dalam hidupnya, apa yang akan Kakak Christy rasakan sebagai pencipta lagu?
2: Aku akan nangis dulu. Aku akan terharu. Ini kenapa aku membuat musik? Aku berkarya karena aku mau apa ya, kayak bikin sesuatu yang teman-teman bisa relate. Apalagi bukan cuma relate tapi apalagi kalau saves them gitu. Aduh, that's my purpose.
0: Benar sih. Itu sebuah apa ya rasanya?
1: Achievement.
2: Kehormatan juga.
0: Wow, oke.
1: Gila, keren banget. Itu udah dijawab Lara tadi ya.
0: Alright.
1: Ada siapa lagi, Dit?
0: Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Menurut Kakak dari album ini satu lagu yang paling Kak Christy suka?
1: Oh, menarik.
2: Itu kayak tanya anak favorit.
1: Iya, susah ya.
0: Benar.
2: Menurut aku, aduh, tai banget ya antara Bunga-Bunga Barcelona sama Pisces. Kenapa Bunga-Bunga Barcelona BBB? Karena itu kan momen happy dan setiap kali aku rindu kejadian itu di Barcelona, aku cuman bisa ya udah sekarang udah bisa pakai headphones nyalain lagu aku dan aku ketarik ke memori itu gitu loh, you know? Tapi kalau Pisces, kenapa itu juga salah satu top favorit aku karena lyricsnya so vulnerable itu. Ini pertama kali aku seterbuka itu dengan pendengar musik aku. Jadi connectionnya paling kuat gitu
1: di lagu Pisces
2: ya. Di lagu Pisces ini.
1: Nice. Alright. Jadi ini susah ya. Satu ini susah.
0: Susah banget ya. Benar. Wow.
1: Dua berarti.
2: Dua.
1: Dua boleh ya.
0: Boleh lah ya. Oke, gitu ya Hawa ya.
1: Itu Hawa udah dijawab sama Kak Kristi ya.
0: Alright. Oke, ini kita balik lagi ngomongin soal the love cycle nih ya. Sebenarnya kalau dari Kak Kristi sendiri gitu, dari nulis di album ini, sebenarnya apa sih pesan yang pengen disampaikan dari lagu-lagu di album ini?
2: Jangan takut untuk rasa perasaan yang sangat deep gitu. Kayaknya kebanyakan kali orang-orang bilang jangan baper, jangan terlalu baper. Tapi justru itu apa ya, keren loh bisa rasa sebuah emosi sedalam itu.
0: Benar. Tapi kalau misal merasakan emosi sedalam itu nggak bikin terlena kitanya ya?
1: Iya. Yeah.
2: Terlena itu kayak
0: maksudnya jadi susah move on kah kalau emang udah harus move on?
2: Oh ya, pakai hati tapi pakai otak juga.
1: itu pertanyaan juga Kak Kristi. Pernah nggak Kak Kristi ada di situasi dimana kayak lupa nih sama who you are gitu?
2: Pasti waktu aku masih lebih muda lagi pastilah itu. Justru kenapa kita harus coba dengan ya apa ya kayak perasaan ini itu karena kita juga dalam proses itu belajar ya jadi misalnya kenapa aku sekarang bisa nulis Pisces dengan POV ini karena aku sudah ada pengalaman yang bikin aku lebih pintar gitu ya. Kalau 5 tahun lalu mungkin POV-nya beda gitu. Masih sedih-sedih atau apa gitu.
1: Iya, benar. Jadi pun Kak Kristi enggak terlepas dari hal-hal kayak gitu sebenarnya. Oke.
0: Alright. Ya udah, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kak Kristi ya. Betul. Habis ini bakal dengerin lagu lainnya. Tadi mau rahasia dulu, Dear Pisces Girlies dulu.
2: Boleh Dear Pisces Girlies dulu ya.
0: Oke, ya udah, jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLZ
1: Music Live Chat dan masih bersama Christy.
0: Alright, tadi kita di off mic ya, off air. Kita sempat ngobrolin soal MV-nya Bunga-Bunga di Barcelona.
1: Lucu sekali ternyata.
0: Lucu.
1: Jadi penjaga laundry.
2: Ibu bos laundry.
1: Ibu bos laundry.
0: Benar-benar. Dan yang menarik tadi adalah the yellow dress theory.
2: Iya.
0: Itu apa tuh berarti?
2: Boleh dikasih tahu kan? Kalau di movie romcom peran utamanya setiap kali dia pakai baju kuning, true love finds them.
0: Yes.
2: Dan saat aku di Taman Bunga Barcelona pas banget aku juga lagi pakai baju kuning waktu ada si Mr. Barcelona ini. Ini yellow dress theory IRL.
1: Oke.
2: Iya, dan cerita menarik juga sih. Jadi di musik videonya kan aku kayak mirroring ada banyak movie popular pakai gaun kuning ini, tapi di akhir ini spoiler dikit ya biar teman-teman nonton. Di akhir musik videonya aku pakai my own yellow dress theory. Itu top, benar-benar atasan yang aku pakai waktu di Barcelona itu.
0: Oh iya.
2: Tapi abis syuting hilang topnya. Aduh gila aku. Wah. Sedih banget. Kan sentimental banget kan. Tapi si Mr. Barcelona ini cari seluruh dunia. Topnya ada di, masih dijual di mana lagi gitu. Dan dia ketemu
1: exact.
2: Ketemu di UK.
0: Wow.
2: Ini udah sampai di Jakarta dan adalah gitu. Jadi kayak
0: gokil.
1: Balikin bajunya nih.
0: Masa gua pakai? Janggal juga gua.
1: Lucu nih kuning gitu.
0: Gua mau main lalain apa gimana gua?
1: Gak usah. Oh gitu, keren banget Mr. Barcelona ini.
2: Luar biasa.
1: Salut.
0: Respect bro.
1: Respect banget.
0: Respect bro. Bener, berarti ini udah bisa ditonton di YouTube ya?
2: Di YouTube aku, MV-nya, Christy
0: XOXO. Alright. Untuk lagu lainnya akan ada MV-nya kah?
1: Yes.
0: Itu dia ya. Bisa dipantengin aja ya. Alright. Berarti kalau mau dengerin lagu-lagu di The Love Cycle ini bisa di mana aja nih berarti?
2: Seluruh digital streaming platform. Teman-teman jangan lupa terus dengerin The Love Cycle. Ada Bunga-Bunga di Barcelona, ada Dear Pisces Girlies Rahasia. Jadi ya, terus dengerin pokoknya.
1: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu ya, teman-teman. Ya,
2: kalau lagi ada di tempat laundry, ayo dancing. Kan si BBB ada dance-nya juga. Ya, pakai lagu aku, tag aku.
1: Betul.
2: Sambil nunggu mesin cuci sudah selesai juga.
1: Betul. Yang lagi jaga laundry berarti ya.
0: Bener, diajak ya. Jangan asik sendiri.
1: Iya bener. Jangan lupa dipakai lagunya untuk konten kamu pastinya.
0: Alright, dan nanti lagu-lagunya bisa di request di Brodo FM seluruh
1: Indonesia.
2: Jangan lupa request juga.
0: Betul. Alright.
1: Okay,
0: thank you so much.
1: Thank you banget Kak Christy.
0: Thank you so much Kak Christy.
2: Udah undang aku, seru ya.
1: Seru banget. Kita juga seneng banget kedatangan kakak hari ini.
0: Betul sekali ya. Pokoknya jangan lupa didengerin terus lagu-lagunya, jadiin soundtrack di kehidupan kamu.
1: Pastinya dong.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Brodo. Terima kasih juga Kak Christy. Sudah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut dengan penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So, Ellen pamit.
0: Edit pamit.
1: And
2: Christy pamit.
0: Bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahun ini ikut lomba 17-an enggak?
2: Ikutlah. Kalau ada lomba makan kerupuk sama panjat pinang, gas.
1: Setuju, sepakat, sependapat. Tapi sebenarnya kemerdekaan buat kita sekarang itu apa sih?
2: Ya, bebas sekolah, bebas main, bebas konten juga.
1: Benar. Tapi jangan lupa, kebebasan itu juga datang dengan tanggung jawab.
2: Maksudnya,
1: dulu pemuda berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang perjuangan kita mungkin beda.
2: Belajar, berkarya, menjaga persatuan, dan bikin sesuatu yang bermanfaat juga bagian dari mengisi kemerdekaan.
3: Kemerdekaan bukan hanya tentang upacara, bendera, atau meriahnya lomba 17-an. Kemerdekaan adalah kesempatan bagi setiap anak muda untuk belajar, berkembang, berkarya, dan ikut membangun negeri. Di momentum bulan kemerdekaan ini, mari lanjutkan semangat perjuangan para pendahulu dengan cara kita hari ini.

0: 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yuhu, masih guys barengan Gaisa dan juga
0: Gadis.
1: Iya, bakal nemenin kalian sampai jam 12 malam teman Pro 2. Nah, di jam 9 ini apa Gadis, kita bakal bahas apa Gadis? Kita bakal bahas community talk. Kita bahas komunitas-komunitas yang ada di Indonesia tentunya, dan juga ya teman-teman, kita bakal bahas apa ya? Tadi aku cari apa ya teman-teman? Kok tiba-tiba tidak ada nih? Nah, kita bakal bahas ya teman-teman. Kita bakal bahas tentang komunitas-komunitas entrepreneur ya, yang ada di Indonesia yang bisa mengembangkan bakat-bakat Gen Z, soft skill maupun hard skill nih Gadis. Ya, by the way Gadis, Gadis apakah kamu mengikuti salah satu komunitas?
0: Ya, aku ngikutin nih. Aku ngikutin mulai dari komunitas suara kampus yang dimana ya, itu buat latihan siaran yang membawakan aku sampai ke detik ini.
1: Iya, betul banget. Malam minggu tadi ada ya?
0: Iya, ada. Mm-hmm. Ada tuh. Dia memang ada jadwalnya juga.
1: Jadwal di Pro 2. Siapa nih yang sering dengerin suara kampus? Ada satu-satunya Gadis. Dan aku ketemu Gadis di situ ya, Gadis?
0: Iya, betul.
1: Betul banget.
0: Terus juga aku ada ikut komunitas terkait dengan lingkungan.
1: Apa tuh kalau boleh tahu?
0: Lankar.id.
1: Duh, teman-teman, banyak banget nih Gadis. Selanjutnya adalah apa lagi tuh, Gadis?
0: Aku cuma ikut dua komunitas itu doang sih.
1: Gitu. Bagus juga ngikut dua komunitas daripada enggak sama sekali.
0: Kalau Gaisa sendiri gimana nih, Gaisa?
1: Enggak, aku enggak ikut apa-apa. Aku anaknya ini kupu-kupu. Kuliah pulang, gua pulang. Karena aku kerja kan. Nah, teman-teman, jadi kita bakal bahas komunitas ya, teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu.
0: Okay, teman-teman. Nah, teman-teman, kita tadi udah spill dikit nih, guys. Kita bakal bahas apa nih? Kita bakal bahas ini nih, komunitas
1: entrepreneur
0: di Indonesia yang bisa diikuti oleh Gen Z. Ya, teman-teman Pro 2. Nah, teman-teman, kalian tahu enggak sih sama komunitas Sen apa nih?
1: Centennials.
0: Centennials, ada Z-Z-nya juga untuk mengikuti gaya-gaya Gen Z. Nah, ternyata Centennials ini adalah satu gerakan nih, gadis, dan komunitas independen terbesar yang khusus didirikan oleh mewadahi Gen Z Indonesia.
1: Nah,
0: dan
1: fokus utamanya di sini itu adalah membentuk ekosistem wirausaha dan kepemimpinan gitu, terpadu. Jadi memang menimbulkan suasana komunitas ini tuh yang lebih ke arah dinamis, casual, dan berfokus pada ekonomi kreatif.
0: Kamu sebelumnya udah tahu nggak sih Sentel ini?
1: Masih belum asing
0: kan ya. Nah, juga ya, teman Pro 2, Sentel ini ada misi utamanya nih untuk menjadi jembatan kolaborasi untuk menumbuhkan Gen Z sebagai generasi emas dan menyambut Indonesia emas di 2045. Iya, betul. Terus fokus gerakannya juga bergerak di bidang sosial, pendidikan, ekonomi, serta pemberdayaan nih. Terus kalau program unggulannya ada apa aja sih kira-kira, gadis?
1: Program unggulan dari komunitas Centennials ini tuh ada Z Future Leaders atau ZFL yang pertama. Lalu yang kedua ada Virtual Internship. Ketiga Aksi Sosial dan Amal. Lalu ada Festival Gen Z.
0: Wow, ya, banyak banget ya teman-teman. Itu apa namanya, program unggulan dari Centennials ini. Kayaknya seru deh untuk diikutin ya teman-teman. Dan bisa banget nih ke Instagram mereka kalau kalian kepo, di mana tuh, gadis?
1: Di Centennials .id, double N ya teman Pro 2.
0: Double N, ingetin tuh teman Pro 2.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: tahun ini ikut lomba 17-an nggak?
1: Ikutlah, kalau ada lomba makan kerupuk sama panjat pinang, gas!
0: Setuju, sepakat, sependapat. Tapi sebenarnya kemerdekaan buat kita sekarang itu apa sih?
1: Ya, bebas sekolah, bebas main, bebas konten juga.
0: Benar, tapi jangan lupa, kebebasan itu juga datang dengan tanggung jawab.
1: Maksudnya?
0: Dulu pemuda berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang perjuangan kita mungkin beda. Belajar, berkarya, menjaga persatuan, dan bikin sesuatu yang bermanfaat juga bagian dari mengisi kemerdekaan.
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang upacara, bendera, atau meriahnya lomba 17-an. Kemerdekaan adalah kesempatan bagi setiap anak muda untuk belajar, berkembang, berkarya, dan ikut membangun negeri. Di momentum bulan kemerdekaan ini, mari lanjutkan semangat perjuangan para pendahulu dengan cara kita hari ini.

0: 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu,
0: Teman Pro 2. Tadi kita udah ngomong-ngomong tentang komunitas entrepreneur yaitu Centennials nih.
1: Yep.
0: Selanjutnya ada komunitas apa tuh, Gaisa?
1: Ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita udah bahas Centennials Z gimana sih bahasa?
0: Centennials
1: asik. Selanjutnya ada juga nih Gen Z Preneur nih. Yeah. Ternyata komunitas ini berbasis komunitas belajar nih. Gadis kamu, apa kamu? Kayak Sukam salah satu learning community juga enggak sih atau
0: gimana? Iya, benar. Learning community.
1: Nah, dan juga ya, Gadis ini tuh adalah tempat perkumpulan anak muda yang baru merintis usahanya dari nol.
0: Kegiatannya ini berpusat pada edukasi yang praktis nih, teman-teman berdua, seperti cara riset pasar lewat internet, terus juga ada membuat konten video untuk jualan, sampai pengelolaan keuangan bisnis skala mikro.
1: Berarti ini kayak membantu UMKM lebih tempatnya ya?
0: Iya, mungkin UMKM awal yang memang mau merintis usaha gitu. Betul. Ya, lewat komunitas ini.
1: Betul, Gen Z yang pengen memulai usaha tapi mungkin kayak bingung gitu ya. Iya. Bisa banget nih ikutin komunitas Gen Z Preneur ini. Dan ya, generasi Gen Z Preneur ini adalah generasi pemuda kelahiran ya, teman-teman, dari 1997 sampai 2012. Keren banget nih, teman Pro 2. Dan kalau teman-teman kepo ya, teman-teman, boleh kemana tuh, Gadis, kita kunjunginya?
0: Boleh cek Instagram mereka di Gen Z_Preneurs.
1: Iya, di situ banyak banget nih, teman-teman. Aku ngeliat Instagram mereka kayak update terus ya tiap hari apa aja kegiatan dari program-program mereka nih, teman-teman. Dan yep, ini Gen Z Preneurs bisa banget diikutin ya, Gadis.
0: Iya, betul. Apalagi yang tertarik pada UMKM atau memang mau ngembangin usaha atau sekedar pengen cari teman yang satu minat atau satu hobi doang kayak
1: relasi
0: gitu.
1: Ya, teman-teman.
0: Betul, relasi.

0: pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: Tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
2: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
1: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
2: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
1: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena nggak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
2: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
1: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

0: 9,8 Pro 2 Radio Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yes, masih bareng aku dan gadis ya teman Pro 2. Nah, teman-teman tadi kita udah bahas dua komunitas kreatif dan inovatif ya, inovasi ya teman-teman. Selanjutnya nih ada apa gadis?
1: Ada komunitas belajar dan mentoring independen, yaitu komunitas The Entrepreneurs Society atau TES.
0: Iya. Nah, The Entrepreneurs Society ini ada apa sih maksudnya? Gadis, mereka tuh punya program apa?
1: Nah, untuk The Entrepreneurs Society ini mereka itu ekosistem komunitas bisnis modern yang fleksibel. Mereka sering mengadakan kumpul santai, networking night, dan sesi berbagi pengalaman bisnis tanpa sekat senioritas. Sehingga Gen Z bisa langsung belajar nih, beda kalau misalkan sama yang tadi. Mungkin yang tadi lebih produktif kegiatannya, tapi kalau ini tuh lebih fleksibel gitu guys.
0: Mereka juga santai ya, kayak mungkin apa sih namanya, berbagi pikiran, berbagi
1: berbagi ilmu,
0: sharing session. Betul banget. Nah, kalau di komunitas kamu ada nggak sih sharing session itu?
1: Kalau di komunitas aku sendiri ada. Jadi memang setiap beberapa bulan sekali tuh kayak ada sesi gatheringnya gitu loh, untuk memang sharing session bersama orang-orang yang memang udah
0: mengikuti komunitas itu.
1: Ya udah, ibarat udah punya pengalaman lah kayak gitu.
0: Tapi the gathering ya, enggak?
1: Iya.
0: Gathering itu beda nggak sih sama evaluasi dalam per bulan kita lakukan apa aja?
1: Beda gitu. beda.
0: Tapi ada evaluasinya juga.
1: Ada evaluasinya nanti di akhir tahun kalau komunitas aku. Gitu.
0: Berarti bentar lagi nih.
1: Iya, bentar lagi dong.
0: Deg-degan enggak?
1: Deg-degan banget.
0: Nah, itu dia teman berdua, The Entrepreneur Society. Dan ternyata anggotanya tuh banyak banget tahu gadis. Ada 16.000 orang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia nih. Terus juga fokus utamanya yang betul tadi, networking, kalau dari bisnis, edukasi, mentorship, dan juga memperluas peluang pasar nasional maupun internasional nih teman berdua. Dan buat teman-teman yang kepo, bisa kemana nih gadis?
1: Bisa ke Instagramnya nih, @komunitaspengusaha.tes
0: atau di YouTube The Entrepreneur Society ya teman-teman dua. Langsung aja cek, kalau misalkan kalian kepo, boleh banget langsung di capcus.

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,1 FM Pro 2 RRI Banjarmasin. Teman-teman, kamu teman Pro 2, teman-teman. Itu ya teman-teman, beberapa komunitas yang sudah Gaisa dan siapa?
1: Gadis
0: sampaikan. Betul. Ada dari inovasi dan lain-lain ya teman-teman. Dan kayaknya worth it deh untuk diikutin ya gadis.
1: Iya, bener banget.
0: Apalagi yang terakhir tuh yang dites itu ada sampai 16.000 orang. Wow, keren banget ya. Buat teman-teman kepo-kepo boleh banget langsung join.
1: Kepoin.
0: Kepo-kepoin, betul banget ya teman-teman. Dengan Instagram-Instagram mereka yang udah kita sebutin. Nah, teman-teman, habis ini kita ada apa nih gadis?
1: Kita ada request time nih di live TikTok.
0: Betul banget. Di mana nih gadis?
1: Di RRI underscore Pro 2 Banjarmasin.
0: Betul banget. Jadi Gaisa dan gadis bakal menunggu kalian, menyapa-nyapa kalian di mana?
1: Di live TikTok.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,1 FM
1: RR. Teman Pro 2, RRI Pro 2 Banjarmasin.
0: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita udah puterin lagu Lyodra ya teman-teman, yaitu Pintu Hati. Yang request sama siapa nih, Gadiels?
0: Sama AB31
1: di TikTok kita nih teman Pro 2. Selanjutnya nih ada requestan teman-teman TikTok ya teman-teman. Ada Sumpah Matinya Rio Laskar yang request sama Sria Selalu. Juga ada siapa tadi ya request? Sama siapa ya request? Nih ada Anji Olivia. Terus ada juga Saat Bahagia Ungu nih. Yang request sama siapa nih Ungu ini tadi gini ya?
0: Jadi sama Muhammad Basir.
1: Nah, dua lagu ini ya teman-teman kita puterin dulu sampai lagu-lagu kalian yang aku puterin. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan Gaisa dan juga Gadis di live TikTok kita ya teman-teman. Di mana tuh Gadis kalau boleh tahu?
0: Di TikTok RRI _ Pro 2 Banjarmasin.
1: Betul banget. Selanjutnya nih ada requestannya Kimpul yang request lagu Maha Benarnya sama Salsa Bill. Terus ada juga nih Janji Kita, Nuka dan Mahal ini yang request sama Bahrum di WhatsApp. Pro 2
0: ya, betul banget. Buat teman-teman juga yang masih mau request, boleh banget ya langsung ke TikTok kita ataupun ke WhatsApp kita 0811 5341 420. Kita tunggu banget deh requestan kalian teman-teman Pro 2.

0: 95.8 Pro 2 RR Banjarmasin, teman terbaik kamu teman Pro 2. Selanjutnya nih gadis, ada requestan siapa nih?
1: Ada requestan dari Nang Boy. Iya, yang request lagu Lady Gaga Just Dance.
0: Betul. Terus ada siapa lagi yang request?
1: Ada dari teman berbinar. Itu request puterin lagu Haha Sabrina Leano.
2: Iya, banyak banget nih teman-teman berbinar ya, teman Pro 2 yang request lagu Hahanya Sabrina Reanor. Ada juga dari Fitriansyah, terus ada Cini, juga ada Elizabeth, terus ada Muti Azila dan Vika. Udah banyak banget nih masih requestan Haha requestan. Jadi Hahanya aku puterin dulu ya teman-teman.
0: Dan juga baru Just Dance-nya dari Lady Gaga nih teman Pro 2.

0: 95.2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih, ada requestannya siapa nih? Jadi ada requestannya
1: dari siapa tadi? Aku Mia. Lupa
0: Nia. Nia request lagu apa nih Gadis?
2: Lagu Jagat Samuel Cipta
0: dari
2: Jagat Rasa.
0: Terus ada juga requestannya Nina Rokia request lagu Tak Semudah Hompipah Nabila Takiyah nih teman Pro 2. Kita puterin dua lagu dan by the way kita udah full request ya teman-teman. Sorry banget yang ke-skip nih lagu-lagunya.

0: 95.2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, teman-teman, selanjutnya ada requestan, siapa nih namanya? Noh ya teman-teman, yang request pura-pura mahen. Dan dia juga titip kata-kata. Apa titip tuh kata-katanya, Gadias?
1: Kata-kata dari Noh tuh, Noh bilang, langit terang menyala, pelan-pelan memudar jadi gelap. Berawal yang sangat ramai dengan hadirmu. Hadirkan banyak warna di kala langitku hanya satu warna. Ya benar, setelah hadirmu pelan memuai mengukir langit yang berubah menjadi gelap. Yang menemani sekarang hanyalah hening dan sunyi. Sudah tidak ada bisingmu, nyanyian favoritmu, ataupun suara mungilmu saat memalu.
0: Namun bagaimana? Sudah tidak ada bisingmu, nyanyianmu, favoritmu, atau mungilmu lagi melambung. Namun bagaimana?
1: Pada akhir dirimu hilang dan langitku kembali sunyi.
0: Asik. Sunyi itu adalah keyword dari Gadis, guys.
1: Yes.
0: Dan selanjutnya ada lagu Heritage ya, One A Rock ya, teman-teman, yang di-request sama Dustin Girl. Langsung aja kita dengerin dua lagu ini sebelum beberapa lagu terakhir ya, teman-teman.

0: 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Selanjutnya nih, ada requestan siapa nih, Gadi?
0: Dari Diva.
1: Ya, request lagu Waking Up Together With You dari Ardido Pramono. Selanjutnya juga ada Kang Engan, ya teman-teman yang request. Bukan request, Kang Engan ini artisnya yang lagunya Sempurna Sederhana yang request sama Alisa atau siapa tuh? Tahu kok tiba-tiba lupa teh kotak teh hijau ya teman-teman. Langsung aja kita puterin dua lagu ini sebelum menuju lagu dua terakhir.

0: 95.8 Pro 2 RRI Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yap, ini dua lagu terakhir ya teman-teman. Ada My Boo dari Usher yang direquest sama Yan, teman-teman. Terus ada juga Tendang dari Langit Kotak yang direquest di WhatsApp kita dari siapa tuh? Dari Lana Purnamasari. Nah, itu lagu terakhir ya teman-teman. Dan gadis, siaran hari ini gimana?
1: Siaran hari ini sangat-sangat the great experience banget ya.
0: Asik.
1: Oh my god.
0: First time ya?
1: Iya, first time. Akhirnya aku bisa mengudara, guys.
0: Asik. Dan nextnya kalian bakal juga temenin, bakal ketemu gadis lagi di nextnya ya teman-teman. Yes. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95.2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Gadis pamit dulu, bye-bye.
1: Bye-bye.

0: tahun ini ikut lomba 17-an enggak?
1: Ikutlah. Kalau ada lomba makan kerupuk sama panjat pinang, gas.
0: Setuju, sepakat, sependapat. Tapi sebenarnya kemerdekaan buat kita sekarang itu apa sih?
1: Ya, bebas sekolah, bebas main, bebas konten juga.
0: Benar. Tapi jangan lupa, kebebasan itu juga datang dengan tanggung jawab.
1: Maksudnya?
0: Dulu pemuda berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang perjuangan kita mungkin beda. Belajar, berkarya, menjaga persatuan, dan bikin sesuatu yang bermanfaat juga bagian dari mengisi kemerdekaan.
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang upacara, bendera, atau meriahnya lomba 17-an. Kemerdekaan adalah kesempatan bagi setiap anak muda untuk belajar, berkembang, berkarya, dan ikut membangun negeri. Momentum bulan kemerdekaan ini, mari lanjutkan semangat perjuangan para pendahulu dengan cara kita hari ini.

0: Gempa bumi merupakan suatu bencana yang merusak baik ekosistem alam maupun membahayakan jiwa manusia. Namun perlu diketahui bahwa bencana gempa bumi juga memiliki dampak positif. Dampak positif dari gempa bumi sering tidak menjadi sorotan, mengingat dampak yang ditimbulkan sangat besar dan mempengaruhi kerusakan lingkungan. Ada beberapa dampak positif gempa bumi yang perlu diketahui oleh masyarakat. Di antaranya adalah, yang pertama, gempa bumi yang terjadi akan membuat mineral dan batu mulia naik ke permukaan, sehingga akan lebih memudahkan untuk ditambang. Yang kedua, gempa bumi mampu membuat daratan-daratan baru dan juga pelebaran pantai. Yang ketiga, meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi bencana ke depannya. Yang terakhir, memicu para ilmuwan untuk melakukan penciptaan terhadap teknologi-teknologi baru yang bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya bencana alam selanjutnya. Meski mempunyai dampak positif, terjadinya gempa bumi bukan berarti membuat kita menurunkan kewaspadaan dalam menghadapi bencana. Tetap terapkan sikap waspada dan bersegera untuk melakukan evakuasi ke tempat yang aman sesuai dengan arahan dari pihak yang berwenang.
1: Ih, suara kamu kok gitu sih? Nggak banget.
2: Ya, namanya juga selera. Kamu suka yang itu, aku suka yang ini.
1: Tapi kan, selera aku lebih bagus.
2: Boleh beda sih, tapi nggak harus saling ejek juga kan?
1: Iya juga sih, beda pilihan ternyata nggak harus jadi masalah ya.
2: Justru kalau semuanya sama, ngobrolnya malah nggak seru kan?
3: Kita boleh berbeda pendapat, pilihan, dan cara melihat sesuatu. Namun, perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Di Hari Kesaktian Pancasila, mari jaga persatuan dengan saling menghargai.
4: Just Music, Produ FM, teman terbaik.

0: Waduh, berasa pagi. Baunya sampai ke sini.
1: Kamu mau keluar?
0: Iya. Udah biasa juga kan kalau lagi musim begini.
1: Biasa lihatnya bukan berarti aman buat dihirup. Kalau memang harus keluar, pakai masker. Kurangi juga aktivitas di luar kalau asapnya lagi pekat.
0: Iya juga sih. Kadang karena sering kejadian malah dianggap biasa.
1: Nah, jangan karena udah terbiasa kita jadi lupa buat jaga diri.
2: Asap kebakaran hutan dan lahan dapat mengganggu kesehatan. Kurangi aktivitas di luar saat kualitas udara memburuk. Dan gunakan masker jika harus beraktivitas. Lindungi diri dari paparan asap karhutlah.
3: Produk FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: maksudnya?
1: Dulu pemuda berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang perjuangan kita mungkin beda.
0: Belajar, berkarya, menjaga persatuan, dan bikin sesuatu yang bermanfaat juga bagian dari mengisi kemerdekaan.
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang upacara, bendera, atau meriahnya lomba 17-an. Kemerdekaan adalah kesempatan bagi setiap anak muda untuk belajar, berkembang, berkarya, dan ikut membangun negeri. Di momentum bulan kemerdekaan ini, mari lanjutkan semangat perjuangan para pendahulu dengan cara kita hari ini.

0: postingan yang tadi viral?
1: Lihat. Ya ampun, pendapat dia enggak banget. Salah banget sih menurut aku.
0: Ya namanya juga pendapat, gak harus sama kayak kita.
1: Tapi komentarnya itu kelewatan. Aku jadi sampai kesel sendiri.
0: Boleh kok gak setuju, boleh beradu argumen. Tapi jangan sampai gara-gara postingan kita jadi saling benci.
1: Iya juga sih. Kadang gara-gara beda pilihan atau pendapat di media sosial, orang bisa langsung musuhan.
2: Di media sosial, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Tapi, jangan biarkan perbedaan membuat kita lupa bahwa kita tetap satu Indonesia. Berbeda pilihan bukan alasan untuk terpecah. Berbeda pendapat bukan berarti harus bermusuhan.
3: Mari gunakan media sosial untuk berdiskusi, bukan saling menjatuhkan. Karena memperkuat persatuan dimulai dari cara kita menghargai perbedaan.

0: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
1: Just Music Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional Indonesia.
1: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 dari Program 2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 04.55 WITA melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tom Pro 2 di mana saja kamu berada. Inilah program Aduan dari Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Melalui frekuensi 95 FM dari Banjarmasin. Kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gila sih ini. Masa pelayan kayak gini aja lama banget? Pelayanannya jelek. Jangan kesini deh.
1: Kamu mau upload ke medsos?
0: Iya, biar orang-orang tahu, biar kapok.
1: Tapi masalahnya udah selesai belum?
0: Ya, sebenarnya sih udah. Tadi cuma nunggu beberapa menit doang sih.
1: Nah itu, kadang kita terlalu cepat bereaksi. Hal kecil yang terjadi sebentar bisa aja jadi cerita besar kalau langsung dibagikan.
0: Iya juga ya, untung belum jadi di-upload.
1: Di dunia digital, satu sentuhan bisa menyebarkan banyak hal. Beri waktu untuk berpikir sebelum membagikan sesuatu, karena apa yang kamu bagikan hari ini bisa berdampak besar untuk dirimu dan orang lain.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan, di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah. Agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian, kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain. Atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fi sabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang.

0: bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk perut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pake jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

0: Teman Pro 2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696, saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Sebagai salah satu bencana yang paling sering terjadi saat musim hujan berlangsung, banjir harus mendapatkan perhatian khusus. Hal ini dilakukan agar penyebaran penyakit yang terbawa oleh banjir dapat lebih diminimalisir. Selain itu, agar berbagai aktivitas masyarakat tidak terganggu akibat banjir yang selalu datang saat hujan terjadi. Ada beberapa cara terbaik yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan tindakan pencegahan sebelum hujan datang dan banjir terjadi. Yang pertama, menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan maupun sungai yang dapat menyebabkan terhambatnya saluran air. Yang kedua, menghindari mendirikan bangunan di pinggiran sungai. Selain hal ini bisa menjadi penyebab banjir, mendirikan hunian di pinggiran sungai akan membuat tidak teraturnya tatanan masyarakat. Yang ketiga, hindari penebangan hutan secara liar dan terapkan program tebang pilih serta reboisasi untuk membuat regenerasi hutan terus berlanjut dan tidak menyebabkan hutan gundul. Dan yang terakhir, rutin membersihkan saluran air yang dilakukan secara bergotong royong dalam waktu yang berkala, sehingga kebersihan dan kelancaran aliran sungai dapat tetap terjaga dan meminimalisir potensi banjir.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
3: Kamu masih bersama Pro 2, teman.

0: Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 dikutip langsung dari RRI Banjarmasin. Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Banjarmasin, Nelly Listriani Amin HR, menegaskan pentingnya sinergi lintas satuan kerja perangkat daerah atau SKPD memperkuat pembinaan Posyandu berbasis 6 standar pelayanan minimal atau 6 SPM. Pendengar tersebut sampaikan saat memimpin rapat persiapan lomba tim pembina Posyandu tingkat provinsi Kalimantan Selatan di ruang Banjarmasin Command Center atau BCC. Nelly mengatakan transformasi Posyandu menjadi lembaga pelayanan masyarakat berbasis ke 6 SPM menuntut keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah sehingga pelaksanaannya tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan.
1: Info Pro 2 FM.
2: Lanjut ke informasi berikutnya, Bunda PAUD Kota Banjarmasin Nelly Listriani Amin HR menyerahkan penghargaan kepada para pemenang apresiasi Bunda PAUD Kecamatan Kelurahan serta Mendongeng Bunda PAUD. Dikatakan juga bahwa hal ini sudah ditulis kemudian rupa dan juga menjadi tekanan penting. Peran Bunda PAUD sebagai penggerak dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah anak sekaligus membangun kesadaran keluarga dan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan usia dini.
1: Info Pro 2 FM.
2: Lanjut informasi terakhir untuk pagi hari ini dari RRI Banjarmasin, tim Disaster Victim Identification kembali merilis identitas jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil teridentifikasi pada Senin 12 Oktober dan sebanyak 5 jenazah berhasil diketahui identitasnya setelah melalui serangkaian pencobaan data ante mortem dan post mortem. Identitas kelima korban tersebut terdiri dari 41 tahun asal Nganjuk, Sukardi, Tulungagung serta Ponco, laki-laki Banyuwangi, dan juga beberapa korban atas nama Agus Ribut Setio, laki-laki Malang, dan juga Abdul Rashid dari Jember. Dan dikatakan juga bahwa Kepala Bidang Dekes Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Dr. Muhammad Sofwan, mengungkapkan pada 5 jenazah tersebut berhasil identifikasi melalui pemeriksaan DNA secara umum. Seluruh proses identifikasi didukung oleh pencocokan data sekunder berupa ciri medis dan juga properti korban. Informasi selengkapnya bisa langsung kamu akses di era edukasi ini, juga bisa kamu dengarkan setiap harinya di era digital. Sekian Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
2: Kenapa pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak pak, menumpuk kena merusak sungai kita.
2: Ih jualah, bapak pang ku ambil kah nih?
1: Mumpuk.

Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

Era di Pradengar Wasi, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya, baik ya? Semoga harusnya sih good ya teman Pro 2. Walaupun sebenarnya kabar baik, tapi lingkungan tetap polusi ya. Tetap asap di mana-mana. Aduh, aku subuh tadi sih masih belum nyengat banget, tapi pagi kemarin nyengat banget. Semoga kamu yang lagi ada di perjalanan, lagi menuju Banjarmasin mungkin, atau ada yang udah dari berangkat pagi banget, semoga selamat sampai tujuan ya teman Pro 2. Yang jelas, aku temenin kamu sampai jam 10 pagi. Semoga teman Pro 2 happy di rangkaian sepeda. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri. Because you're great as the way you are.

Nah, Tom Pro 2 ya. Seketika Tom Pro 2 dari Rizwan Fadlah dan juga Mahal ini dan juga Aaron Boys Tom Pro 2 ya. Tapi kalau yang namanya apa ya? Emosional dan kelelahan mental tuh enggak seketika kayak lagunya mereka Tom Pro 2. Itu pasti ditimbulkan karena beberapa sebab gitu, termasuk mungkin ya, ini mungkin sih Tom Pro 2, mungkin itu juga ada faktor-faktornya. Makanya ternyata tapi juga banyak orang yang salah membedakan antara kesehatan kelelahan mental dan juga kelelahan emosional Tom Pro 2. Nah, sebagian orang merasa enggak menemukan solusi atas rasa lelah mereka karena tidak tahu kelelahan apa yang dialami. Nah, ada beberapa kelelahan emosional juga kelelahan mental beserta cara-caranya tuh banyak ternyata Tom Pro 2. Nah, kalau misalkan kelelahan mental itu berarti kondisinya lelah dan disebabkan pikiran yang harus fokus dalam waktu yang lama atau mengerjakan sesuatu yang perlu upaya mental yang intens. Tapi kelelahan mental juga bisa terjadi karena multitasking, tumpukan tanggung jawab dalam pekerjaan atau mengurus anak. Dan kelelahan mental tuh ditandai dengan beberapa gejala lah gitu Tom Pro 2. Ada sulit konsen, terus juga apa ya, kayak problem solving kita tuh jadi menurun gitu lah kemampuannya. Terus juga kesulitan mengambil keputusan, motivasi drop,

0: 95,2 Pro 2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Tunggu dulu, apaan sih? Orang mau ngasih juga malah ditahan.
3: Iya, ngasih sih ngasih, tapi jangan menyumbang sembarangan.
2: Orang mau berbuat baik emang salah ya?
3: Nggak salah sih, tapi nggak tepat dan bisa kena denda juga loh. Karena sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis untuk memberi sumbangan kepada pengemis.

0: dan gelandangan di jalan atau perempatan lampu merah akan dikenakan sanksi Rp100.000.
1: Berbuat baik sih boleh, asal jangan memberi sembarangan.

Karena masih teman terbaik kamu. Kalau kata bener dia tadi, apa mungkin? Mungkin lah, apa yang gak mungkin di dunia ini, nomor Frodo. Bener lagi, apa yang gak mungkin di dunia ini? Asal kita meyakini kalau itu bisa dan mau gitu, nomor Frodo. Nah, makanya tadi aku bilang kesehatan mental tuh bisa terlaksana ya, karena mungkin banget gitu, kalau kamu tuh banyak pemicunya, termasuk adalah pemicunya adalah pemicu stres. Eliminasi pemicu stres tuh adalah salah satu upaya untuk menangani kesehatan mental. Konsumsi makanan sehat itu juga penting, karena biasanya apa yang kita makan itu adalah dopamin untuk kita. Terus juga olahraga, wah ini penting banget, karena olahraga itu adalah hal yang apa ya, krusial gitu teman-teman. Terus juga tidur yang cukup, itu juga penting banget teman-teman.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.

0: Iya, kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Hidup tuh kadang mental kita bisa terguncang gitu ya teman Pro2. Gampang banget kesinggung, gampang banget emosi. Tapi memang kesehatan mental tuh berbagai macam rupa dan bentuknya gitu. Maksudnya banyak orang yang merasa kalau mental itu sebenarnya emang harus kuat banget kah untuk menghadapi segala ujian cobaan hidup ini. Biasanya ada yang dramatis gitu, ada yang bilang kayak ya udah emosional ataupun yang mental tuh dijalanin aja, kalau gak kayak gitu katanya stres. To be honest, mungkin semuanya benar kali ya. Maksudnya kayak walaupun in a bad way-nya dibilang gak terkena apa segala macam, tapi dia gak tahu aja di dalam nanti kayak gimana gitu. Ya tapi gak semua hal sama kayak kita sih teman Pro2 ya. Jadi ya semoga hal-hal yang bersangkutan mental dengan emosional kamu tuh gak nyampe di kamu dan bisa kamu handle it gitu.

Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Dan jangan kemana-mana, selain ini banyak banget informasi yang lebih fresh di pagi hari. Aku juga bakal kasih informasi cuaca, traffic, dan lain-lain. Selamat menikmati pagi hari ini. Yang belum bangun, bangun, nomor 2, nikmati, enjoy morning.

0: pagi teman Pro 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

evaluasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 7 ya, teman Pro 2. Kita di pada selamat pagi teman Pro 2. Pokoknya kalau pagi-pagi gini aku jamin kamu enggak bakal dapat informasi yang late info. Maksudnya late info tuh yang udah lama banget, tapi aku tetap akan kasih paling minim H-1. Tapi kalau ada yang lebih fresh lagi pasti aku kasih ke kamu. Semoga menikmati lagu-lagu yang udah aku kasih juga teman Pro 2. Semoga bagi kamu menyenangkan ya, walaupun ini aku enggak tahu apakah berkabut hari ini tuh berkabutnya lebih lagi. Aku belum ada keluar studio nih teman Pro 2 dari tadi pagi. Cuman aku berharap sih semoga, aduh, kayaknya kalau ngomongin ini tuh panjang gitu ya. Maksudnya kayak beberapa kali kita berharap hal yang sama, tapi nyatanya 4 bulan ini belum ada hal yang signifikan yang digerakkan sama hari kita supaya gak menghirup asap lagi. So ya udah nikmatin aja deh. Nanti habis ini aku perakhiran cuaca dulu ya teman Pro 2, supaya kalian tahu di beberapa daerah tuh aman apa enggak. Siapa tahu kalian mau keluar, mau ada yang dikerjakan, mau ada kegiatan, enjoy ya, supaya paginya bisa happy, udah mood juga udah tahu cuaca yang sebenarnya kayak gimana.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: seger.
1: Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
2: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
1: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
2: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
1: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
2: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

Oke, gitu ya, langsung ke tanah laut ya teman-teman Pro 2. Ternyata terpantau kabut asap ya. Terus juga Kota Baru ternyata udara kabur. Terus untuk Kabupaten Banjar juga kabut asap. Terus Baritokuala juga kabut asap. Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara itu kabut asap. Tapi untuk Tabalong hujan ringan nih teman-teman Pro 2. Tanah bumbu, udara kabur, balangan kabut asap, Banjarmasin kabut asap, dan Kota Banjarbaru kabut asap. Ini bisa dipastikan ini tuh terpantau masih didominasi dengan kabut asap. Dan juga ada dua wilayah yang udaranya kabur, yaitu Tanah Bumbu dan juga Kota Baru. Sisanya kabut asap dan ada satu tadi ya di daerah Tabalong itu hujan ringan. Wah, ini kombinasi yang bisa dibilang masih membingungkan, tapi intinya sih tetap didominasi sama kabut asap ya. Ya bisa dibilang Kalsel mah gak tersentuh, apa namanya, tersentuh semuanya sama kabut asap ini. Kamu gimana teman Pro 2? Apakah terus kamu terganggu? Semoga enggak ya teman Pro 2. Dan juga semoga aktivitasnya bisa aku temenin terus setiap pagi, dan juga tentunya pagi ini di Spadai. Jangan kemana-mana ya, masih banyak informasi fresh pagi ini, jadi keep tuning, oke? Okay?

0: Duh, kesel banget.
1: Ada apa sih?
0: Ini balas chat dari klien. Dari kemarin banyak banget maunya. Pusing deh.
1: Sabar. Ingat dong, kita kan lagi puasa.
0: Iya sih, tapi bikin emosi.
1: Nah, puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi juga menahan dari emosi, menjaga lisan, dan belajar lebih sabar.
0: Iya ya. Kalau gampang terpancing emosi, nanti jadi berkurang deh berkah puasanya.
1: Nah, itu tuh betul. Ramadan itu ngajarin kita untuk jadi pribadi yang lebih tenang dan juga lebih baik.
2: Mari jaga lisan dan perluas kesabaran di bulan Ramadan.

0: Kalau dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: masih ngerjain skripsi. Mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
1: Enggak deh, nanti kalau nggak selesai malah makin pusing. Eh, Raffi, lama nggak ketemu. Gimana? Udah lulus?
0: Aku di DO, Dok. Soalnya kelamaan nggak ngerjain tugas akhir.
1: Ya, sayang banget. Jadiin pembelajaran ya. Jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
2: Hargai waktumu. Jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.

Rewel masih teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita ke informasi pagi ini selanjutnya ya. Update info kali ini datang dari Singapura. Atau pemerintah Singapura yang mulai memberlakukan subsidi pengobatan untuk gangguan kesehatan akibat kabut asap. Pastiin kemarin, di mana langsung dari Kementerian Kesehatan Singapura, program ini diaktifkan untuk membantu warga negara Singapura mendapatkan perawatan terjangkau di tengah memburuknya kualitas udara. Layanan tersedia di klinik peserta public health preparedness clinic dari seluruh poliklinik yang ada di sana. Dan lewat subsidi ini, biaya berobat maksimal itu sekitar 140.000 lah, di mana teman Pro 2 bisa diakses subsidinya. Dapat ribanya adalah anak usia 18 tahun ke bawah dan lansia ke atas teman Pro 2. Gangguan kesehatan yang tanggung mencakup rinitis, alergi, bronkitis, asma, radang mata, penyakit paru, dan juga yang lainnya berhubungan dengan asap, teman Pro 2. Itulah dari laman resmi Kementerian Kesehatan Singapura mengatakan jumlah pasien yang gangguan pernapasan itu lebih banyak. Aduh, sedih banget ya. Maaf ya Singapura, akibat dampak asap jadi malah kayak gini. Tapi semoga ini bisa teratasi semuanya ya, teman Pro 2.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.

Anak informasi teman terbaik kamu, teman berdua kita ke informasi berikutnya. Kalau tadi kita bahas tentang tunggu bentar. Nah, kita bahas tentang Singapura yang asap gitu kan. Kali ini aku mau bahas Agnes Hansela. Yang membanggakannya, dia adalah seniman asal Kalimantan Selatan yang membawa kampung halamannya jadi sebuah karya art di Jakarta 2026. Melalui instalasi bertajuk Hutan Kabel Wood White Web, di mana Agnes berhasil nyulap limbah fiber optik menjadi sebuah hutan interaktif yang terinspirasi dari alam Kalimantan. Material yang biasanya kita temuin buat urusan internet ini justru dirangkai jadi karya seni yang punya cerita menarik di baliknya. Lewat karya ini, Agnes nge-highlight kemiripan antara jaringan kabel yang menghubungkan kita secara digital dengan jaringan alami yang menghubungkan kehidupan di hutan. Keduanya sama-sama punya peran dalam menghubungkan banyak hal. Meski dengan cara yang berbeda, bisa dibilang instalasi ini jadi cara buat ngeliat limbah teknologi dan juga dari perspektif baru. Wah, ini keren banget ya teman-teman Prodway. Ini tuh gebrakan baru sih kalau menurut aku. Dan ini yang semakin membanggakannya, aku baru tahu kalau dia ini ternyata adalah orang Kalsel. Keren banget, bangga banget sih teman-teman Prodway. Pasti banyak hal yang memang dipikirin dengan matang-matang gitu ya sama dia. Apa sih yang sebenarnya dia pikirin pada saat berinspirasi karya ini gitu kan. Which is ini good banget sih. Jadi bisa jadi contoh untuk kita ngembangin prestasi itu lewat media mana aja dan lewat pesan yang disampaikan itu berupa apa aja. Which is good. Keren banget Kak Agnes Hansela.

0: 95,2 Pro 2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik. Namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air, dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api.

Halo, selamat siang teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya, teman Pro 2. Kali ini datang dari, jadi katanya nih, setelah disebut vakum sebagai eksporter beras selama 42 tahun, pemerintah tuh mengumumkan kontrak ekspor beras sebanyak 500 ribu ton ke Malaysia. Dari detik.com, utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan juga Energi Hasim Jojo Hadikusumo menyampaikan informasi tersebut pada 7 Oktober 2026, di mana ia menyebut kalau kontrak ekspor ini menguntungkan Indonesia, terutama di tengah meningkatnya stok beras nasional yang mencapai 5,3 juta ton hingga membuat gudang Perum Bulog penuh. Dan juga sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut pengiriman perdana sebanyak 1.000 ton beras premium ke Malaysia telah dilakukan sebagai tahap awal dari rencana ekspor tersebut. Pemerintah juga menjajaki peluang ekspor ke negara lain termasuk Filipina, Papua Nugini, dan juga Timor Leste. Dan keputusan ekspor ini diambil tuh dengan mempertimbangkan kesediaan stok nasional dan juga potensi pasar internasional, teman berdua. Dan meski begitu, ternyata pemerintah tetap perlu memastikan kebutuhan beras dan negeri terpenuhi dan harga tetap terjangkau. Intinya sih, mungkin ya, keputusan ini tuh memang pengen diambil ya supaya word aja gitu, teman berdua. Ya, kita bakalan banyak hal yang dibahas sih tentang statement ini gitu kan. Ini ada juga yang komen prestasi itu kalau beras buat rakyatnya murah. Kayak makanan pokok gitu loh, teman berdua. Gimana ya, kita lihat nanti deh gimana ke depannya, teman berdua. Yang pasti ada berbagai macam pertimbangan sih dengan ini gitu kan. Ya, kita lihat nanti. Jadi kamu pastiin stick lagi terus karena masih banyak informasi di Spider pagi hari ini. Jaga keep tuning di program Rumah Sin, teman-teman.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu masih bersama Pro 2.